0: tercinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479.
1: Mudah-mudahan

0: semakin bersih, semakin top lah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

0: Jam 7 pagi sering telat, siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiarnya aneh, siapa dia? Suara seru
0: pagi-pagi

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suaranya. Selamat pagi sahabat suara semuanya. Selamat pagi suaranya. Suaranya mana? Selamat pagi sahabat suara. Apa kabar? Pagi ini seperti biasa, balik lagi di Suara Seru bareng sama Rio Dinata, Wisnu Wiratmaja. Hari ini gak tahu, kayaknya udah jam 7 ini, at least kalau buat di Bukit Sari Tembalang, ini agak redup ya. Agak redup, agak gimana ya. Agak berawan sedikit cuacanya. Jadi gak tahu apakah ini tanda-tanda bakal hujan atau tidak. Tapi yang pasti sih, kalau buat kamu, walaupun ini berapa hari ini udah panas terus, panas terus, panas terus, gak ada salahnya juga buat kamu nyiapin, apa ya, nyiapin jas hujan juga. Karena biasanya kan kalau pas sudah panas, ini tandanya ini mau hujan nih, bener apa enggak nih, ya nggak tahu kan. Tidak ada yang tahu hujan itu kapan. Yang kita tahu panas ya panas, hujan ya basah, makanya kayak begitu. Tapi at least buat sampai jam segini di Bukit Sari sini masih agak sedikit berawan, semoga tidak hujan. Mendung kayak gini aja cukuplah kayaknya.
1: Halo,
0: pagi ini.
1: Selamat pagi.
0: Baik lagi di Suara Seru, Rio Dinata,
1: Wisnu Wiratmaja.
0: Stay tune.

0: FM, suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Aduh, lama banget gak ketemu. Apa kabar Pario? Pario, apa kabar? Sahabat suara, apa kabar? Semarang, apa kabar?
1: Gitu-gitu aja, Pak.
0: Dengar-dengar katanya Semarang akhir-akhir ini lagi dingin kalau malam.
1: Itu gue juga baru tahu.
0: Oh ya? Kok gue gak terlalu ngerasain ya semalam ya?
1: Itu dia. Tapi tadi pagi agak sedikit dingin dari biasanya.
0: Ini juga masih pagi loh, yuk tadi pagi. Pagi jam
1: subuh
0: berapa lah, itu?
1: Subuh.
0: Mana tadi sih yang nggak dingin? Subuh
1: nggak. Nah itu dia. Biasanya kan gue juga bangun buka pintu atau apalah kayak gitu semuanya ya kan ya. Tapi nggak tahu tadi pagi itu kerasa agak dingin aja. Itu kenapa gue mikir apa hari ini bakal hujan ya?
0: Akhirnya Semarang mau turun salju kali ya.
1: Aduh,
0: Semarang turun salju sih kita nggak siap sih. Apa baju yang kita punya buat menangani salju itu?
1: Sweater gue tumpuk.
0: Gue kayaknya masuk lemari deh.
1: Masuk lemari. Pindah terus ke Narnia.
0: lebih bersalju lagi tuh.
1: Oh, iya.
0: Masuk lemari, tidur di tumpukan baju itu yang udah dicuci. Aduh, akat banget itu enaknya.
1: Udah gitu ternyata lemarinya gak ada yang ini lagi. Gak ada yang buat hangar gitu. Lemari rak semua. Jadi ngeringkuk. Sempit ya.
0: Kayak tuyul.
1: Kemana Pak kemarin Pak?
0: Kemarin ke Jogja Pak.
1: Wih, ke Jogja enak banget
0: itu
1: ke Jogja.
0: Seneng banget gue akhirnya setelah sekian lama gue makan sate kelatak lagi. Sate kelatak sekarang, kemarin gue nobatkan sate kelatak yang kemarin gue makan itu jadi nomor satu makanan favorit gue.
1: Kok bisa?
0: Nomor dua baru sate kambing, 3 burger, 4 nasi goreng, 5 sop buatan ibu.
1: Gue jujur sate kelatak gak masuk sama gue.
0: Oh kenapa yuk?
1: Seumur hidup gue baru sekali nyobain sate kelatak. Dan itu kemarin itu. Gak masuk aja sama gue.
0: Karena rasanya kah?
1: Iya. Gurih. Lack of spice.
0: Oh, justru malah kurang berasa buat lo?
1: Iya.
0: Kurang berempah. Maksudnya
1: kayak, iya. Buat gue ya.
0: Tapi kalau sama Taichan?
1: Gue masih mending Taichan sih.
0: Serius?
1: Aneh ya.
0: Serius?
1: Iya. Karena kan itu sate kambing ya, kelatak itu kan sate
0: kelatak
1: kambing. Sate kambing. Menurut gue kambing itu mengolahnya itu harusnya lu bisa lebih dikasih rasa lagi. Nggak tahu, emang gue nggak masuknya sate kelatak.
0: Mungkin bisa jadi salah tempat juga lo belinya yo. Tempat yang kemarin gue beli itu emang udah cukup legend.
1: Iya.
0: Wah, Tuhan enak banget.
1: Yang kalau sampai sate kelatak yang gue beli kemarin itu ternyata itu fail, harusnya berarti sate kelatak yang lebih gak enak Pak. Karena gue udah nanya ke semua orang sate kelatak yang paling enak di Jogja di mana dan di situ. Dan waktu gue datang, ekspektasi gue tinggi, ternyata kayak, enggak buat semua orang.
0: Selera lidah aja, bisa jadi memang.
1: Bukan berarti sate kelatak enggak enak, enggak. Tapi
0: enak juga.
1: Bukan buat semua orang. Makanya buat gue kayak harusnya daging kambing itu lo bisa begini lagi. Gue bisa makan itu bisa habis.
0: Hidup itu jadi kemarin begitu porsi sate kelatak gue habis ya. Gue kayak ngerasa gue bersyukur dedikasi umur sampai segini masih bisa makan sate kambing setebel ini ya.
1: Gue harus bisa makan sate kambing lebih banyak lagi biar umur gue jadinya lebih pendek.
0: Itu sate kelataknya itu menggiurkan sekali. Hidup tuh rasanya begitu beres makan tuh kayak lega gitu yuk hidup yuk. Cabut dah abis ini gak apa-apa gue udah makan sate kelatak. Kayak rasanya gitu deh.
1: Kalau nyawa aku ingin diambil-ambil sekarang. Enggak gitu. Sama kayak gue hari Minggu sepedaan.
0: Itu sendirian tuh.
1: Sendirian.
0: Gue kaget banget ngeliat story-nya. Ini tempat kayak kenal.
1: Sendirian.
0: Kok dia 30 kilo ya? Tumben jauh banget sih.
1: Kenapa gue gak boleh sepeda sendirian jauh? Awalnya itu gue sepedaan itu karena pengen sepedaan deh. Terus begitu keluar dari gang rumah itu gue mau belok kanan atau belok kiri ya. Mau ke Undip atau mau ke luar. Gue kok mau keluar tapi mau kemana? Gue mau ke bawah atau mau ke atas? Gue mikir itu sambil jalan. Yaudah deh gue belok kanan keluar sambil jalan. Dompet sama HP tinggal.
0: Gimana konsep hidupnya dia nih?
1: Putar balik ke rumah sambil masih mikir tuh. Gue putar ke rumah putar balik tuh masih mikir sampai akhirnya gue milih kayak kalau gue turun enaknya di awal. Nanti gue naiknya otomatis itu udah agak siangan. Males lah panas. Karena gue lupa lagi bawa manset. Gue mau balik lagi males. Akhirnya gue naik. Akhirnya naik, udah jauh banget. Gue nggak tahu mau kemana. Yang rencana itu cuma putar balik doang. Naik sampai capek, putar balik turun. Udah udah naik. Terus gue kayak, aduh pengen ngopi lah. Ngopi di mana ya? Gue lagi mikir ngopi di mana. Oh iya, ngopi di Peacock aja kan lu bilang. Di Peacock aja yang di Ungaran. Ah iya. Gue buka, jepret, ternyata udah lewat 3-4 kilo gitu.
2: Jauh banget lo berarti naiknya itu. Udah hampir ke Bawen itu ya berarti?
1: Enggak, belum. Belum lah. Bawen itu perbatasannya di mana ya?
2: Bawen itu perbatasannya anggap aja ini. Wujil.
1: Belum.
2: Kalau 3-4 kilo mah harusnya udah hampir ke Wujil itu.
1: Iya. Cuman ya, iya harusnya pas gue lihat itu nggak nyampe 4 kilo, 3 kiloan lah, 3 kecil.
2: Ada SS di sebelah kiri nggak lo lihat?
1: Tahu, orang gak ngomongin apa-apa.
2: Udah kurang kunang itu berarti itu, sahabat suara. Ternyata sepeda aja karena udah nggak sadar, bukan karena pengen jauh. Terlalu banyak nunduk kayak, targetnya pingsan.
1: Masalahnya adalah, gue tuh sebenarnya itu udah ingatnya itu mau Peacock itu, dari mana ya? Dari SMA 1 Ungaran.
2: Ungaran, oh ya.
1: Iya, pikir mau ke Peacock dari SMA 1 Ungaran. Gue buka di Maps. Ada pokoknya itu penandanya adalah Suzuki. Dealer Suzuki. Penandanya.
2: Okay. Gue gak terlalu ngerti itu.
1: Nah, di sebelah pokoknya penanda gue disitu. Kan gue males ya buka AP, buka AP apa. Udah gue lihat penandanya dealer Suzuki sebelah kiri. Pas di simpangnya itu. Di dekat simpangnya udah gue masukin. Lah ada gue ngeliat dealer Suzuki. Itu dia kenapa gue bisa bablas sampai 3 kilo.
2: Soalnya selama ini, sekian kali gue ke Peacock Ungaran tuh yuk, gak ngeliat gue ada dealer Suzuki ada juga. Ada dealer
1: Suzuki.
2: Ada ya?
1: Tepinya, ada. Oh. Nah itu patokan gue adalah itu. Sampai akhirnya gue lewat dealer Suzuki kok gak ada ya. Harusnya sih ini udah. Gue lihat di jam gue kan harusnya itu cuma berapa kilo lagi. Ini kenapa sampai sini? Gue lihat, iya udah lewat 3 kilo.
2: Lewatnya 3 kilo.
1: Betul banget.
2: Kayak kebablasan di tol Jakarta.
1: Mana lewatnya nanjak lagi ya.

0: yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bu Nata.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
8: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
7: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
8: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
9: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
10: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Kita, let's enjoy the
11: ride. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo. Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
12: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
13: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
12: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
13: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
12: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
13: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
12: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
13: Gampang,
12: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
13: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
12: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
13: Baby Happy, Mom Happy.

jati diri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Lumayan lah Pak, kemarin 2 hari itu pergi keluar kota tuh
1: jalan-jalan ya.
0: Lumayan, meskipun gak sempet juga jalan-jalannya tuh sesuai prediksi gue ya. Karena ternyata waktunya kemakan banyak buat urusan kerjaan.
1: Iya.
0: Dan gara-gara ini ya, di umur sekarang nyetir jauh tuh rasanya kayak gak ada. Ini gimana ya cara ngilangin ngantuknya ya? Ya
1: berhenti pokoknya pengen istirahat kan. Iya. Iya betul. Gak bisa yang kayak apa, balik hari. Tiap balik hari sih, balik hari sih bisa. Mm-hmm. Cuman itu
0: sayang badan,
1: menyita energi. Iya betul.
0: Tiap berhenti tuh bawaannya kayak nanggung lah kalau berhenti doang. Ngopi lah sekalian, nyemil lah sekalian, makan lah sekalian. Boros banget, boros, sumpah.
1: Iya betul.
0: Kayak duit gue tuh lebih habisnya tuh banyaknya bukan di bensin tapi di gue.
1: Bahkan
0: di jajan.
1: Itu yang bikin gue sebenarnya tuh males keluar kota sama keluarga kalau balik hari itu, gara-gara itu juga.
0: Karena jajannya?
1: Karena capek.
0: Oh.
1: Gue pengen sebenarnya tuh udah jauh di lubuk hati pengennya nginep aja. Mm-hmm. Tapi jauh di dalam dompet, terlalu jauh ke dalam.
0: Ini terlalu merogoh ini kalau nginep ini.
1: Terlalu jauh banget ke dalam.
0: Eh lah yo, sama keluarga ini nginepin di Oyo-Oyo sama Red Door aja yo.
1: Tuh kalau digerebek juga santai.
0: Gak masalah, orang kalau udah nikah ini kenapa sih?
1: Kenapa harus panik?
0: Kedabruk. Bu, gerebekan bu.
1: Malah kalau bisa telepon aja. Pak, gerebek dong.
0: Saya mau pamer. Bapak gak bisa udah gerebek saya.
1: Nah itu dia. Soalnya kan ya kalau mau nginep yang biasa aja kan juga kesian juga. Experience-nya jadinya kan drop.
0: Tapi sekarang gue udah mulai bisa mikir bahwa yang kalau sebelum-sebelumnya gue pergi keluar kota itu pengen yang nginep di tempat yang sekalian bagus ya.
1: Iya.
0: Sekarang gue gak masalah. Tempat nginep sederhana aja gak masalah, tapi jalan-jalan full. Karena gue udah mulai berubah habit borosnya nih di sebelah mana nih.
1: Sebelah mana lagi sekarang?
0: Ya di jajanya itu yuk. Tiap ngeliat apa kayak, wah. Apalagi kalau keluar kota kan kadang kita nemu beberapa hal yang...
1: Emang kalau kemarin dulu itu borosnya di mana?
0: Dulu di tempat nginep ya?
1: Perasaan jajannya juga deh. Setiap habis belanja di luar, kemarin gue jajan ini. Tapi, gue tidak melihat ada perubahan yang signifikan.
0: Gak kayak kemarin yo. Gue kemarin boros banget yo.
1: Iya.
0: Kita kalau keluar kota kan kadang suka ini ya,
1: nemuin. At least untuk penginapan bisa lebih diturunin.
0: Bisa dipres. Dan kita bisa nemuin jajanan-jajanan yang mungkin kayak ini gak ada nih di Semarang nih.
1: Iya.
0: Coba beli enak gak enak itu masalah nanti.
1: Iya. Namanya nyoba.
0: Iya, experience baru aja dulu.
1: Iya betul.
0: Sekarang habit gue udah mulai berubah ke situ tuh. Jadi ya udah penginapan sederhana mah gak masalah gue.
1: Iya.
0: Yang 2 juta lah udah aman deh.
1: 2 juta seminggu. 2 juta seminggu.
0: 2 minggu. 2 juta seminggu.
1: 2 juta dua minggu.
0: Bener aja lu, masa sama kosan mahal itu.
1: Kata gue sih mending isi bensin full aja itu segitu. Tidur di mobil.
0: 2 juta sampai muntah itu ke Bali itu bisa mobil gue.
1: Makanya itu dia. Kalau jalan keluar kota itu sebenarnya sih gue sih gak masalah. Cuman ya itu kadang pada saat nyampenya itu udah capek. Karena itu balik hari jadi explore dulu apa jalan kemana dulu gitu kan. Ya itu nanti begitu pas balik ya. Udah males, bukan males, capek gitu. Itulah kenapa biasanya kalau gue keluar kota itu kan kayak kalau sama anak-anak berangkatnya itu paling 1 jam, 1,5 jam. Gitu pulangnya di jalan yang sama itu bisa 2,5 jam.
0: Karena udah capek duluan.
1: Iya, banyak istirahatnya. Dikit berhenti.
0: Kalau gue kayak gitu biasanya ini yo, pulangnya beda jalan. Kayak kemarin gue tuh berangkat full tol. Pulang gak pakai tol sama sekali. Jadi biar beda. Dan gue kan kalau di tol ngantuk banget.
1: Iya.
0: Katakan gue. Apalagi kalau udah malam.
1: Betul, betul.
0: Aduh, mata minus dan silinder ini disuruh lewat tol malam-malam.
1: Betul.
0: Itu lebih nyiksa sih.
1: Cuman masalahnya jauh aja. Gue males aja di situ. Iya. Makanya akhirnya ya
0: udah. Why ada hotel-hotel kayak Hotel Sri Kandi.
1: Sri Kandi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
0: 17. buat bobok-bobok aja.
1: Bobok-bobok petir.

0: Kamu kenapa sih sayang? Kok marah-marah terus?
1: Hah? Enggak kok. Ini loh, woy, udah mau mulai.

0: warga Indonesia. Ngomongin apa kita enaknya hari ini?
1: Hari ini
0: batuk Pak Haji.
1: Ya belum Haji.
0: Amin
1: Haji
0: juga dia.
1: Amin, amin, amin, amin. Amin apa batuk atau Haji?
0: Amin sembuh batuknya dulu aja yuk.
1: Amin sembuh batuk.
0: Yang paling gampang kayaknya.
1: Iya udah berapa hari nih kayak gini-gini. Kita kan tadi lagi ngobrolin soal road trip, ya kan ya. Ada nggak satu tempat yang lu pengen road trip? Kayak lu berangkat naik mobil jauh.
0: Ini mikir biaya nggak nih?
1: Nggak usah mikir biaya. Jauh dan ini bukan kayak mudik ya kan ya. Kayak kalau kita berdua kan mudik kan lumayan jauh tuh. Lo ke Bali, gue ke Padang. Kalau itu kan ya mudik. Ini tuh road trip itu yang kayak lo pengen
0: kemana aja bebas.
1: Kesini. Terus ya udah gitu.
0: Gue ya. Ini tanpa mikir biaya sama
1: tanpa
0: sekali
1: mikir
0: ya.
1: Mikir biaya.
0: Yang kedua itu motoran ke Lombok.
1: Oke.
0: Gue udah dapat izin dari ibu gue. Tapi ya motornya aja yang belum ada.
1: Udah dapat izin dari orang tua, cuman motornya belum izinin.
0: Tapi apapun yang terjadi kan restu orang tua nomor satu ya.
1: Iya. Kan? Lo kalau ini kalau kita ngomongin motor ya kan ya. Motor ini bukan yang nggak ngizinin, cuman motornya belum
0: ada, belum mumpuni.
1: Iya, belum proper aja untuk road trip.
0: Ya,
1: gitu.
0: Ya. Soalnya kalau gue motoran ke Lombok kan
1: masih pengen pakai BMW itu.
0: Nyewa juga mahal banget itu. Padahal tadi dibilang udah gak usah mikirin duit. Ya Allah, budget UMR yang suruh ngayal aja harus realistis.
1: Itu sama kayak kita waktu itu pernah kayak lu mobil impian lu apa gitu. Mobil impian ini ditanya mobil impian ya. Di mana mobil impian itu ya udah lu pengennya apa gitu. Terus tiba-tiba dua-duanya pada jawab mobil impian gue pengen ini aja. Kenapa? Kenapa pengen itu? Biar pajaknya masih kebayar.
0: Lo kan kita gak mikirin apa-apa nih. Terbiasa dalam ekonomi lemah saya suara. Jadi disuruh ngayal aja tetap realistis.
1: Disuruh ngayal masih ada budgetnya.
0: Orang udah jelas saya ngayal tuh gratis kok.
1: Sian banget ya Allah, udah terkekang banget ini.
0: Susah ini gimana.
1: Theater of mainnya jelek.
0: Ya, susah kita disuruh bermimpi. Motor mas sebenarnya sekarang-sekarang udah gak terlalu mikirin.
1: Iya.
0: Justru malah kalau bisa pengennya Matic juga gak masalah gue.
1: Iya.
0: Kan gak capek juga kan pergi jauh kita. Motor kopling juga mah ayo gas. Yang penting motornya proper aja.
1: Iya.
0: Dalam kondisi sehat. Gue kalau misalkan di tengah-tengah ada kenapa-kenapa tuh sama motor, bengkel juga gampang.
1: Iya.
0: Approaching dan ngebenerinnya.
1: Iya.
0: Takutnya kalau pakai motor terlalu mewah itu yuk.
1: Bengkel-bengkel
0: di kita. Nah, apalagi di jalanan menuju Lombok itu kan gak semua bengkel itu range-nya itu bisa ke middle up ya.
1: Iya.
0: Ya kan.
1: Itu yang tambal ban aja begetar ginjal tukang tambal ban.
0: Disuruh nambal ban-ban BMW.
1: Iya.
0: Waduh, bingung sih dia.
1: Iya, capek juga sih itu.
0: Oke. Okay. Mas, ini jangan di aku, Mas. Itu depan ada tambal truk. Nah, situ aja tuh.
1: Oke, motor berarti kalau motoran pengennya ke sana.
0: Ya. Kalau mobilan?
1: Iya.
0: Berlin, Jerman.
1: Road trip berarti dari Indonesia.
0: Dari Indonesia, iyalah. Orang dari Indonesia aja naik sepeda buat naik haji aja ada.
1: Iya. Mau naik apa?
0: Naik perahu.
1: Tadi perahu galon nih. Tadi yang gue pikirin kan, yang gue bilang kan budgetnya tidak terbatas, bukan masalah tenaga loh.
0: Ya kalau budget gue tidak terbatas kan berarti gue bisa ngajak 4 orang lain, 4 orang ini supir semua. Jadi supir satu ngantuk, ganti. Supir dua ngantuk, ganti. Supir tiga ngantuk, ganti. Pokoknya gue ngajak 4 orang supir semua yuk.
1: Bisa begitu.
0: Yang penting kan budget infinity.
1: Iya.
0: Road trip tuh ke Berlin, Jerman. Abis itu explore Jerman sepuasnya.
1: Oke. Okay.
0: Gak tahu kenapa gue dari dulu, dari zaman kecil gara-gara nonton itu kali ya, apa namanya, timnasnya Jerman.
1: Coba balapan di Nürburgring.
0: Berlebihan, kalau itu berlebihan. Itu kan ada license-nya juga yuk, khusus yuk, meskipun kita pengunjung umum ya.
1: Iya. Cuman kan maksudnya standar mobilnya kan juga ada di situ. Yeah. Tapi kan at least pada saat udah nyampe situ kenapa enggak buat
0: datang nonton sih mungkin gue mau. Tapi kalau nyoba balapan kan ya lo tahu sendiri gue. Itu nanti pembalap-pembalap di sana pada jengkel kali. Siapa sih ini? Nyetir.
1: Gue masuk gigi 1, masuk pindah gigi 2 aja nih belum. Gigi 1 tuh masih setengah nih gasnya nih. Ini orang kok dari tadi segini terus.
0: Itu di tikungan kok ngereteng. Udah jelas di sirkuit. Udah jelas di sirkuit. Itu kok di tikungan ngereteng tuh ngapain.
1: Di tikungan ngereteng. Aduh, bodoh banget.
0: Bodoh banget itu.
1: Tapi itu kalau Wisnu yang bawa kemungkinan terjadinya ada loh. Oke. Ke Jerman.
0: Ke Jerman, road trip. Ke Berlin lah, ke Museum BMW lah. Ke mana lagi ya? Gua enggak tahu sih. Sebaling nyobain makanan-makanan di sana.
1: Iya. Yeah. Gua tuh road trip itu sebenarnya enggak jauh-jauh banget juga.
0: Kemana lo pengennya?
1: Pulau Weh.
0: Pulau Weh.
1: Yoi.
0: Itu kalau untuk ukuran Indonesia ya tetap jauh sih itu.
1: Iya, iya, iya, iya. Cuman at least paling enggak separuh jalan gue udah pernah. Tinggal dikali 2 aja.
0: Aduh. Sama aja itu kayak lari 10 km tuh cuma 5 km kali 2 kok. Lo cobain aja. Lo cobain dah tuh yang belum pernah lari 10 km.
1: Half marathon tuh cuma 10 kali 2 loh.
0: Tambah 1 kilo dikit mah. Tambah 1 kilo mah dikit.
1: Tambah itu 1 kilo terakhir tuh pendinginan. Gue pengen ke Pulau Weh dari Pulau dulu.
0: Iya. Ada apa sih yuk kalau di Pulau Weh itu yuk?
1: Ini kan titik nol, pertama titik nol kilometer. Mm-hmm. Yang kedua ya di Pulau Weh itu ya benar-benar pulaunya itu yang preserve gitu.
0: Warawiri aja yang weh-weh-weh belum pernah loh ke Pulau Weh. Warawiri, weh-weh-weh. Itu belum pernah ke Pulau Weh gue
1: liat. Karena di Pulau Weh itu gue lihat pantainya juga bagus.
0: Ntar gue sambil googling ya, di Pulau Weh itu segimana bagusnya. Mungkin karena di sana juga kan nggak terlalu terjamah sama manusia.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul. Nah, gue dari dulu kuliah, bahkan dari dulu kuliah itu sebenarnya gue tuh pengen banget traveling ke Pulau Weh itu.
0: Iboih Beach. Bagus itu. Banget sih ini.
1: Iya, makanya gue mikir itu nggak yang jauh dulu aja, di situ-situ dulu aja gitu.
0: Kayak ini ya, apa namanya, Maldives versi light lah ya.
1: Bisa dibilang begitu.
0: Cakep sih ini yuk. Nah gue tuh pengen juga sebenarnya ke tempat-tempat kayak gini. Tapi gue takutnya susah makanannya nanti gue.
1: Makan ini aja. Lo kan makan ikan ayam-ayam.
0: Ikan ayam-ayam. Orang waktu yang kemarin mau kalau jadi ke Pulau Seribu itu.
1: Iya.
0: Itu kan sebenarnya urusan kerjaan juga ya.
1: Iya.
0: Terus gue nanya ke teman gue. Nanti di sana tuh makanan nggak cuma seafood kan?
1: Gak ada
0: serius lo nu, serius lo nu, pertanyaan lo kayak gitu, iya daripada gue ngerepotin ya kan?
1: Iya, ada ikan ayam-ayam.
0: Gue takutnya nanti itu di makanan. Kalau di Jerman kan jelas daging, perdagingan kalau di Eropa sana.
1: Iya.
0: Karena dingin butuh badan yang
1: hangat. Pantai Jerman?
0: Jerman setahu gue nggak ada pantai deh.
1: Pantai Jerman, lo juga makan seafood. Emang lo kata kalau pantai Jerman makannya sosis juga. Sosisnya dari ikan.
0: Ternyata jauh-jauh nyampe ke Jerman, ujung-ujungnya di pantai kita dengar suara kayak gini nih. Ya yang pop me.
1: Kepang beli. Tapi orang Jerman.
0: Tato.
1: Baru balik dari Bali.
0: Pop rasa brasus tapi. Enak banget itu.
1: Gue pengen banget road trip ke Pulau Weh. Kalau arah yang ke barat ya.
0: Tapi sama-sama Indonesia, biayanya ya mungkin gak segede itu juga lah. 15 juta berani gue yuk berangkat ini buat road trip.
1: Ke Pulau Jerman.
0: Weh. Oh, Pulau Weh. Mau ke Jerman 15 juta. Lo gila. Kayaknya bensin juga kurang 5, itu.
1: 15 juta kalau kata, cukup lah lebih. Lebih banget dari cukup itu. Cukup.
0: Pulau Weh.
1: Ya,
0: 15 juta mah cukup menurut gue.
1: Lebih, masih berlebih itu. Nah, gue tuh kalau ke barat pengennya ke situ.
0: Kalau ke timur?
1: Kalau ke timur itu sebenarnya gue pengen banget ke Banda Neira. Itu motoran ke Banda Neira.
0: Wah. Kalau motoran sih jujur berat ya, yuk. Kalau di umuran sekarang ya.
1: Iya.
0: Lo mesti nyari motor yang ada senderannya, yuk.
1: Enggak, gue kalau motoran ke Bananero gue cari sespan. Jadi kita perangkatnya bertiga. Gue dibonceng, ada rider dua.
0: Sama aja itu konsepnya kayak gue road trip, empatnya supir.
1: Pakai sespan tuh.
0: Gue cuma duduk di sespan.
1: Ke Bananero.
2: Apalagi kalau udah sama punya keluarga ya, itu road trip jadi pengalaman yang gak terlupakan iya. banget sih itu.
1: Iya makanya. Ya kan, maksudnya pada saat di perjalanan tuh pasti ada aja kayak gitu.
2: Gue jadi keinget ini, gue kemarin habis nonton videonya Om Rifat Sungkar.
1: Iya.
2: Sama anaknya.
1: Sama, iya.
2: Diajak ke sirkuit rally, anaknya jadi navigator.
1: Kan udah berapa kali jadi navigator.
2: Nah, gue baru lihat kemarin yo, kayak iya. Buset, ini mah anaknya gak... Ini bakal masuk ke core memory banget ini.
1: Betul, sumpah. Sama anak-anak itu kadang buat kita itu hal yang biasa, tapi sama mereka itu masih nempel. Gue tuh inget banget ke Surabaya kalau gak salah. Ke Surabaya atau ke Solo waktu itu ya. Anak-anak gue gak inget di perjalanan itu, kita waktu itu ke Solo atau Surabaya, kita di tempat tujuan itu ngapain. Ke Solo, mereka gak inget di tempat itu kita ngapain. Tapi mereka inget satu. Dan gue sangat berterima kasih sama satu pemilik sport car ini. Waktu itu kalau gak salah dia itu, gue lupa, anak gue yang ingat tuh Ferrari atau Porsche gitu. Jadi gue waktu itu jalan di kiri. Ya kan, pas gue jalan di kiri, dia dari belakang. Mereka gak ngebut, yang si satu mobil ini gak ngebut juga, teman-temannya yang lain kayak wur. Gue sempat motong dia karena dia gak ngebut gitu. Gue potong, gue pindah ke kiri karena gue tahu sport car itu bawa pelan kan pasti gak berasa. Pada saat gue potong, terus abis itu pas dia mau motong, gue buka kaca, gue cuman kasih jempol naik doang, Pak. Lo tau yang dilakuin sama dia apa? Dia geber nge-rev. Anak-anak gue seneng banget sih. Sampai itu kejadian kayaknya udah 2 tahun 3 tahun lalu, tapi mereka masih ingat mobilnya apa, warnanya apa. Dan itu nempel banget nih mereka. Gue sumpah itu satu pengalaman itu, ya itu makanya gue bilang core memory sama mereka pada saat road trip anak-anak itu sih.
2: Itu emang udah mainan cowok banget, jangan dia anak-anak lo. Gue sekitar mungkin 7-8 tahun lalu. Ini kejadian dua ini. Gue kan emang demen motoran zaman dulu. Gue tuh dulu sempet nganterin bapak-bapak gitu. Dia kayak lagi touring sendirian gitu yuk.
1: Oke.
2: Tapi naik BMW GS 1200.
1: Oh.
2: Dia berhenti di Gombel sana.
1: Oke.
2: Nah kebetulan gue lagi naik motor kopling itu juga kan. Ya elah, meskipun beda motor, sama-sama anak touring nih.
1: Sama-sama kopling juga.
2: EOI. Gue samperin.
1: Iya.
2: Om, motornya keren, mau kemana? Kok kayak bingung. Ini mas, saya mau nyari hotel ini. Ini lokasinya di mana ya? Bisa lewat mana ya? Katanya di depan ada perbaikan jalan. Gue harusnya saat itu masuk kuliah.
1: Iya.
2: Gue anterin om-om itu. Om, tak anterin om. Sampai ke Semarang bawah. Deket Paragon hotelnya.
1: Wow.
2: Thank you ya mas. Yuk sama-sama. Udah abis itu gue balik lagi naik.
1: Pulang aja mas.
2: Sama yang kedua, gue waktu itu lagi berhenti di traffic light Jalan Peterongan. Dari jauh itu di belakang, ini motor yang gue pengen kejar itu udah di depan rada jauh. Okay. Gue dari belakang tuh udah lihat. Itu kok kayak gue gak asing ya sama motor itu ya. Kayak pernah lihat bentukannya di mana gitu. Suzuki Inazuma yuk.
1: Oh,
2: yang 1000cc itu.
1: Oh.
2: Kan dari belakang tuh kayak itu motor tuh kayak bukan motor umum di jalan.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi kita bisa lihat bentuk-bentuk motor kayak gini tuh ada nih di anime nih. Suzuki Inazuma tuh motor yang kayak gitu tuh menurut
1: gue.
2: Gue kejar lah. Ternyata pas kita sama-sama berhenti di traffic light deket Java Mall itu.
1: Inazuma Suzuki.
2: Suzuki Inazuma. Motornya kan nggak kayak motor pasaran umum aja. Tuh, ini sahabat suara juga bisa lihat lah itu nanti.
1: Ah iya.
2: Warna putih, gue masih ingat banget. Putih bersih banget.
1: Oke.
2: Dan yang naik memang bentukannya juga pas. Abang-abangan kayak gede gitu badannya ya kan.
1: Abang-abang kaya.
2: Gue sebelahin yuk. Dan gue memang selalu seneng nyapa-nyapa orang yang naik motornya kayak gitu tanpa modifan.
1: Iya.
2: Jadi itu motor beneran clean kayak keluar dari dealer. Gue sebelahin, bilang ke abangnya, "Bang, keren keren motornya. Suka Inazuma juga, Mas?
1: Ya suka sih.
2: Iya. Kenapa nggak beli?
1: Kok bisa gitu pertanyaannya?
0: Rasih dong, motor melek, lakukan melek.
2: Terus habis itu, Mas, boleh ini nggak? Raving. Bentar ya, Mas ya. Nunggu agak sepian dulu.
1: Lampu hijau.
2: Mau lampu hijau tuh yuk. Mas, siap nggak?
1: Siap.
2: Wung.
1: Getarnya kerasa ya.
2: Yo, itu aja udah seneng banget itu kita di sebelah ya.
1: Yang geber sebelah kerasanya sampai di kaki, sampai di motor sebelah. Iya, yang kayak gitu-gitu. Itulah kenapa kadang pada saat road trip itu kan apa ya, pengalaman-pengalaman kecilnya itu.
2: Iya, ada kenangan-kenangan yang mungkin kita nggak pernah sangka itu jadi kenangan yang menyenangkan. Mungkin nemu tempat makan yang nggak disangka-sangka enak banget.
1: Iya.
2: Mungkin lagi berhenti di mana ada kejadian horor.
1: Gue bahkan mau ke Bali, anak-anak aja nih ngajak. Bab, kapan-kapan kita ke Bali yuk, tapi naik mobil. Kapan-kapan ya.
2: Ya nantilah nunggu kamu udah bisa nyetir gitu ya. Nanti kalau kamu udah punya SIM ya.
1: Kapan-kapan.
2: Lama
1: ya.
2: Lama banget dong, Bab.
1: Ke Bali banget nih.
2: Ungaran aja mau enggak? Ini aja Gan, kita ke ini yuk, ke BSB yuk.
1: BSB orang pengennya di Bali.
2: Ah, di situ ada teras Bali.
1: Itu dia. Itulah kenapa kalau yang arah ke timur itu gue pengennya ke itu Banda Neira.
2: Banda Neira cakep sih.
1: Motoran Banda Neira. Kalau motoran.
2: Selama ini kan Ginzi taunya Banda Neira lewat lagu ya, musisi. Waktu itu Icat kita tunjukin, Cat. Lo tahu enggak Banda Neira tuh di sebelah mana, Cat?
1: Enggak tahu.
2: Emang itu beneran ada tempatnya ya?
1: Ada, Cat, lo.
2: Banda Neira bukan nama. Nih kita tunjukin nih Banda Neira nih ada di mana nih, Cat? Zet. Ngezoomnya lama banget. Zet.
1: Wah. Iya. Yeah, itu dia. Pengen banget ke situ.
2: Tapi emang masih cakep banget ya Banda Neira di sana ya.
1: Makanya. Motoran pengen ke situ, kalau mobil ya pengen itu ke Pulau Weh. Udah, itu aja.
2: Nggak pengen keluar yuk, negeri gitu, keluar negeri.
1: Gue kebetulan tidak...
2: Nggak terlalu tertarik.
1: Iya, nggak... Maksudnya, gue sendirinya belum selesai explore Indonesia.
2: Oh iya, bener.
1: Iya kan, lo ngapain jauh-jauh keluar negeri dulu, gitu.
2: Ya, semoga deh nanti satu persatu impian-impian kita ini, sahabat suara, meskipun dolar naik ya, semoga tetap bisa kita road trip-road trip kayak gitu kan. Menurut gue tetap masih bisa kejangkau kok yuk. Apalagi masih sesama Indonesia, menurut gue masih bisa lah.
1: Iya. Ya.
2: Gak usah sedih-sedih banget.
1: Ini aja deh. Coba ngelamar di MBG, penempatan seluruh Indonesia.
2: Siapa tahu ditempatin di Banda Neira. Iya.
1: Terus kena rotasi tiap sebulan sekali.
2: Wah, rotasinya okay ke tempat-tempat tuh wisata Indonesia.
1: Oke okay
2: ya kan?
1: Juga tuh yang kayak gitu.
2: Abis
1: tuh
2: dari Banda Neira yang di Sulawesi juga, apa itu wisata airnya tuh?
1: Bunaken. Bunaken. Ya kalau Bunaken itu kan taman nasional.
2: Gue waktu kecil tuh dulu cita-cita gue pengen ke Bunaken yuk. Makin gede gue makin gak suka seafood, gue ngapain ya ke Bunaken gitu.
1: Iya, explore lautnya.
2: Explore lautnya ya, seru kayaknya.
1: Sekarang kalau emang berat banget lihat Bunaken, Buna aja.
2: Buna Rahel gak ada yang dimaksud ini.
1: Iya.
2: Buna Rahel V-nya.
1: Iya.
2: Sama Sabiru kita pergi
1: main. Coba deh, sahabat suara, kalau kamu cerita juga, ada gak yang kamu pengen banget road trip? Road trip ya, kita ngomongnya ya. Ini bukan naik pesawat ya, bukan kapal atau apa ya, tapi road trip literally. Iya, maksudnya kan pasti ada nanti pada jalan ke situ tuh kamu harus naik ferry lah, naik kapal atau apa, tapi at least kamu menuju ke situnya itu naik mobil lah, naik motor lah, bebas terserah. Coba deh cerita kita 0811 27902 atau juga di Instagram @iswara.smg.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Menara Pisa itu nggak cuma di Italia aja, di Semarang juga ada loh.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Bus, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh? Teteh siapa?
4: Teteh jus, bos. Teh jus, bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Ticus gula batu.
5: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
4: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh, jus bang.
7: Ticus!
6: Ah, seger.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Menara pizza yang ada di Semarang adalah

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Road trip kemana lagi ya kalau gue pengennya ya? Kalau di Indonesia-Indonesia sih gue gak terlalu banyak tahu ya tempatnya ya. Paling ke, gue pengen ke timur-timur juga sih. Karena memang secara alam kan,
1: timur-timur?
0: Bukan, maksudnya ke arah-arah timur. Oh. Salah ngomong gue jadinya. Ke arah-arah timur itu masih banyak tempat-tempat wisata alam yang belum terjamah.
1: Iya. Ngapain lo jauh-jauh timur? Di Pulau Jawa aja lah. Di Pulau Jawa aja gue dari dulu pengen ke Pacitan belum jadi-jadi.
0: Oh iya, Pacitan juga.
1: Iya.
0: Juga bagus-bagus.
1: Terus di Sumbar aja. Di Sumbar aja itu masih banyak yang belum gue samperin.
0: Di Sumbar masih banyak eksplor alam yang...
1: Mentawai gue belum pernah loh, Nuk.
0: Mentawai?
1: Iya.
0: Mentawai itu kan terkenal banget yuk padahal.
1: Betul.
0: Lo belum pernah ke sana?
1: Belum pernah ke Mentawai.
0: Kenapa?
1: Ya karena pertama pada saat gue pas pindah ke Padang udah bawa anak istri, lebih sulit ke situ karena ya aksesnya ke situ juga agak susah ya. Pulau-pulau kecilnya, at least kalau di Sumbar gue udah explore gitu. Ih, ke Mentawai itu juga belum banyak kan di situ. Itu kan di Sumbar itu kan pulau apa pantainya kan juga pulaunya juga banyak yang bagus-bagus ya.
0: Kalau di Indonesia itu sebenarnya gue pengen road trip ke tempat-tempat yang Indonesia sebenarnya kan tuh banyak situs-situs sejarahnya yuk.
1: Iya.
0: Nah,
1: www. Oh.
0: Itu situs internet. Masa pakai www. Ini banyak situs sejarah yang sebenarnya menarik untuk dikunjungin karena kalau kita telisik ke buku-buku atau literasi gitu ya,
1: yeah.
0: Indonesia itu kadang menjadi satu titik tumbuh sebuah peradaban. Salah satunya yang pengen gue kunjungin waktu itu gue baca di sebuah akun TikTok begitu, valid sih ini. Ada namanya daerah di Indonesia itu dapat predikat Vatikannya Indonesia yuk.
1: Oke.
0: Okay. Ya, itu dikasih ke kota Larantuka.
1: Oh, Larantuka.
0: Itu Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Dan wilayah ini terkenal sebagai pusat spiritual umat Katolik di Indonesia. Kenapa Larantuka dinobatin sebagai Vatikannya Indonesia? Karena Larantuka itu menjadi tempat tumbuhnya kerajaan Katolik pertama di Indonesia, yuk.
1: Oke.
0: Dan Larantuka pernah jadi satu-satunya kerajaan Katolik di Indonesia yang punya pengaruh budaya Portugis sejak abad ke-16. Jadi kota 1000 kapel juga. Jadi banyak banget kapel di setiap penjuru kota. Meskipun gue juga gak ibadah di situ ya, tapi gue pengen aja gitu berkunjung ke tempat-tempat yang kayak gini.
1: Iya.
0: Loh, yang nilai sejarahnya tuh gede banget.
1: Iya.
0: Gila, lo bayangin kerajaan Katolik pertama, kerajaan.
1: Gue kalau
0: gue sebagai pangeran kan kayak mesti sowan gitu tuh lo yuk.
1: Kenapa harus diangkat? Kenapa harus ngangkat itu lagi?
0: Gue sebagai terah pangeran ini rasanya kayak mesti sowan gitu ke tempat-tempat yang kayak gitu. Gak ada alasan lain sih.
1: Masih gak malu loh dia lo ngangkat itu.
0: Ya namanya terah kan
1: dia kalau on air dia pede banget. Coba kalau off air kita bahas itu pasti dia bete. Larantuka itu dulu gue hampir aja ngasih nama Gani itu
0: Larantuka,
1: bukan Larantuka. Jadi ada satu apa nama desa,
0: satu permainan,
1: satu desa di satu desa. Larantuka, daerah Larantuka. Mirip-mirip sama Halmahera namanya itu apa ya?
0: Oh, Halmahera musik.
1: Lo mau kasih sekarang dia les di sini. Bukan, apa ya? Lama Lera. Ada enggak? Lama Lera. Ada ya?
0: Lama
1: Desa Lama Lera. Pokoknya
0: Lama
1: itu tuh
0: Lera.
1: Salah satu dari beberapa tempat di dunia yang lo di ada satu kebiasaan menombak hiu.
0: Ini
1: menombak hiu paus.
0: Ah, kalau Lama Lera ini ada nih.
1: Ada ya, Lama Lera ya.
0: Di Google gue ngetik Lama Lera, yang pertama itu Lama Lera Bandung, yang kedua Lama Lera paus.
1: Ah iya,
0: ada Lama Lera NTT, ada Lama Lera whale hunting.
1: Iya betul.
0: Berarti yang paus ya, bukan yang Bandung ya?
1: Yang paus iya.
0: Yang betul. Bandung apa ya Lama Lera ini ya? Oh, tempat makan.
1: Kalau nggak salah itu di desa Laran, di Larantuka juga, salah satu desanya namanya Desa Lamalera. Kalau nggak salah ya.
0: Nama sukunya yo Lamalera tuh.
1: Oh, nama suku.
0: Iya, suku Lamalera atau Paus Lamalera.
1: Nah,
0: merujuk pada tradisi sakral penangkapan paus atau Levanuang yang dilakuin oleh masyarakat Desa Lamalera di pesisir selatan.
1: Betul.
0: Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur.
1: Jadi gue tuh dulu hampir aja ngasih nama Gani itu Lamava namanya.
0: Lamava.
1: Lamava itu adalah pemimpin dari kapal itu yang tugasnya adalah untuk menombak paus.
0: Oh, kayak nahkodanya gitu.
1: Bukan nahkoda.
0: Tapi?
1: Jadi dia adalah orang di ujung kapal, di anjungan, yang pada saat ngelihat paus itu, dia adalah orang pertama yang lompat dan nombak paus itu. Lamava apa namanya ya?
0: Bahkan dia...
1: Lamava mau... bukan dia, coba-coba, bentar.
0: Bahkan dia mau namain anak aja, konsep filosofisnya tuh kalau bisa nyerang dulu gitu loh. Gani, daripada hidup itu defense, football aja, total football tuh nyerang semua.
1: Okay. Lamava.
0: Emang kalau bisa anaknya jadi striker.
1: Sebutan untuk juru tikam atau pemburu paus utama. Iya. Gak ada yang setuju satu pun.
0: Soalnya kalau dari nama juga itu terdengar kayak nama ini yo. Buat gue ya.
1: Iya.
0: Terdengar kayak nama anak cewek. Yang sekolah di sekolah Katolik mewah begitu.
1: Iya betul.
0: Lamava.
1: Semuanya juga pada ngomong kayak gitu.
0: Itu teman-temannya nanti kayak bangsa Michelle gitu-gitu tuh.
1: Namanya kok terlalu Kristen ya? Gue pada saat gue mengajukan nama itu. Lamava. Gue dulu sempat mau ngasih nama dia itu.
0: Bagus sih tapi itu namanya.
1: Iya. Jadi orang yang terpercaya kan, karena dia dipercaya punya tanggung jawab besar, dia itu.
0: Kalau mau nama orang terpercaya aja, ini aja yuk kasih nama Sayuti Melik.
1: Sayuti Melik.
0: Itu dipercaya sama Pak Karno untuk ngetik.
1: Untuk ngetik
0: naskah proklamasi.
1: Gue tuh dulu pokoknya tuh nggak sih, nama Gani itu ada dua pilihannya, yang ditolak mentah-mentah oleh keluarga. Satu lagi namanya Samudra, gue mau ngasih.
0: Nama. Itu keren tuh namanya tuh.
1: Cuman
0: Al Samud ya kan.
1: Masalahnya adalah lu pernah dengar Imam Samudra? Semuanya langsung pada merujuk kayak ke situ. Gue pikir iya juga ya. Gue padahal udah jelas banget tuh namanya Samudra, panggilannya Semi. Asik gak tuh? Gue udah pikirin itu.
0: Iya.
1: Itu keren, patah sih, lagi. Gue baru sadar iya juga. Akhirnya barulah terpilih namanya setelah nyari-nyari lagi dapatlah nama Gani.
0: Iya itu Gani juga bagus.
1: Sekarang Tukai Lamavan. Makanya gue mikir apa ya, gue dulu pernah mau ngasih nama anak gue tuh Lamava.
0: Lamava.
1: Lamava.
0: Larantuka itu pokoknya gue dapet dari sebuah video di YouTube juga. Gue search kan jadinya. Kok keren banget ya ternyata Indonesia ada satu titik kota yang jadi peradaban juga.
1: Iya.
0: Gila itu. Kerajaan Katolik. Itu sih gue tertariknya karena ada kata kerajaannya itu yuk. Lo coba deh sahabat suara, ajakin gue kemana gitu ya. Mas Wisnu, ini tuh dulu bekas kerajaan ini. Kadang gue ada sisi ketertarik aja tuh.
1: Karena jadi ada kunjungan diplomasinya. dia merasa jadi orang penting.
0: Ini tugas kenegaraan ya kan.
1: Iya. Nanti disambut sama
0: gue nanti kalau misalkan emang disambut sama orang-orang dari yang kerajaan juga.
1: Iya.
0: Pengen gue foto bareng, selfie begitu kan sama orang-orang di situ. Nanti gue pajang di belakang gue nih. Nih, gue pajang di belakang gue
1: di ruang siaran. Tapi di ruang siaran pajangnya.
0: Biar bintang tamu, andai kata kita kedatangan Chillout Seven gitu kan. Kan mereka jadi punya rasa penasaran yuk.
1: Agak segan juga.
0: Iya. Jadi gak kita terus yang nanya.
1: Iya.
0: Mereka juga.
1: Jadi kayak begini, Pak Duta, Pak Eros, Pak Adam, ada yang mau ditanya ke kita? Minta disikut dulu hatinya. Ginjalnya minta dijambak.
0: Coba dia namanya road trip kan pasti biaya ya sahabat
1: suara.
0: Kita kumpulin lah pelan-pelan pasti biaya.
1: Iya.
0: Mulai dari biaya perjalanannya.
1: Betul.
0: Sampai biaya jajan-jajannya.
1: Jajan itu wajib banget kalau road trip itu sih.
0: Ini buat sahabat suara yang mungkin lagi ngerencanain road trip. Atau mungkin minggu depan udah mulai road trip kan ada tanggal merah lagi tuh.
1: Iya, anak-anak juga udah mulai libur sekolah.
0: Nah, jangan sampai kehabisan stok jajanan buat di rumah atau di perjalanan nanti. Langsung aja, ini waktunya kamu buat stok jajanan dan kebutuhan yang ada di rumah biar belanja kamu tetap untung. Mending kamu belanjanya di Alfamidi dan terus kebalik, tebus terus murahnya produk-produk di Alfamidi.
1: Jadi promo tebus terus murahnya ini alias TTM ini berlaku dari tanggal 1 sampai 15 Juni 2026. Cuman belanja Rp50.000 aja, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp5.000. Ada 5 days croissant, varian cheese, terus ada choco banana dan pandan kaya yang 60 gram. Terus juga ada sedap bumbu pelezat sapi dan ayam yang 250 gram. Lang inhaler minyak kayu putih roll on yang 225 mili. Terus ada outside barista blend 200 mili, Milo UHT 180 mili, dan juga Hemaviton C 1000 kaleng yang 330 mili.
0: Nah, kalau kamu belanjanya senilai Rp75.000 nih, sahabat suara, kamu bisa tebus produk Alfamidi harganya Rp10.000 aja. Ada 2 piece Promina Puff 15 gram, ada 2 piece Belfood Sosis 55 gram, ada Parotti Cream Meses 200 gram, 2 piece Softex Panty daun sirih isi 20, Super Pel pembersih lantai 780 mili, dan 2 piece Nu Milk Tea Botol 330 mili.
1: Kalau budgetnya belanjanya ini sampai Rp100.000, nah kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp15.000 aja. Yang mana produknya itu ada 2 piece Coco Crunch Nestle Trix Cup yang 20 gram, terus ada 2 piece Hello Panda 42 gram, ABC Kecap Manis 685 gram, dan juga Emron Shampoo yang 170 mili.
0: Tuh, hebat banget kan? Belanja di Alfamidi, jadi tunggu apa lagi? Buruan, tebus terus murahnya produk-produk di Alfamidi ya, sahabat suara.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan

0: yang gratis. Ada nggak? Ada nggak? Kirimin dong.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Tadi ada yang WhatsApp. Ntar dulu. Tertar. Nah,
1: nih. Road trip-nya kemana?
0: Jujur, pengen banget ke Bandanera naik motor. Bonceng Pario aja.
1: Siapa tuh?
0: Nih, siapa nih namanya? Gue lupa. Ntar dulu ya, sahabat suara ya. Nanda.
1: Gak mau, cowok.
0: Orang cewek yuk.
1: Gak mau.
0: Iya. Tapi apa daya, pinggang dan uang belum memungkinkan. Heheh.
1: Iya. Karena ya mungkin capeknya nanti lo bakal ngerasa capeknya itu dari
0: sampai
1: Semarang ke Banyuwangi.
0: Ya jangan ke Banyuwangi, nyampe Genuk lah. Nyampe Genuk nih, kita dari Semarang nyampe Genuk nih.
1: Udah bener, pengen balik.
0: Bener deh, aku mau ke Bandanera nih.
1: Kayak udah cukup deh road trip-nya.
0: Coba kursi motor bisa diganti kursi pijit ya. Aduh, enak banget itu.
1: Kayak udah cukup deh segini. Itu paling enggak itu yang kerasa capeknya itu ya. Ya sampai Banyuwangi lah. Kita nyampe Banyuwangi kan udah lumayan tuh pemandangannya.
0: Gua kalau ke Banyuwangi sih motoran masih sanggup mah gua mah.
1: Terus abis itu nyebrang ke
0: Bali.
1: Bali. Ya,
0: dari Bali nanti nyebrang lagi ke Lombok. Dari Lombok kayaknya baru deh, dari Lombok baru kita bisa ke Nusa Tenggara.
1: Iya.
0: Setelah Nusa Tenggara baru kita kapal ke Sulawesi.
1: Iya.
0: Kayaknya sih gitu ya.
1: Kok
0: kayaknya dari Bali ke Sulawesi?
1: Kok ke Nusa Tenggara?
0: Setelah Lombok apa?
1: Enggak ada langsung ke Sulawesi. Ke Sulawesi apa?
0: Kayaknya Lombok ke Sulawesi itu terlalu jauh yuk buat naik kapal. Ya mungkin ada ya, gue juga gak tahu sih. Tapi kayaknya prediksi gue begitu. Kita dari Semarang nyebrang ke Bali, Bali nyebrang ke Lombok, Lombok nyebrang ke Nusa Tenggara, Nusa Tenggara baru ke Sulawesi. Atau kita, ada?
1: Kita coba lihat.
0: Tanya ChatGPT aja. Aku mau ke Bandanera, enaknya naik apa? Pesawat bos. Udah mah paling benar pesawat lo mah, gak usah kebanyakan aneh-aneh deh gitu.
1: Tahap 1 jalur darat dari jalur Semarang darat.
0: Ke
1: Bandanera ya.
0: Oke.
1: Jadi at least kata kalau di sini malah katanya itu lo ke Surabaya, aja. Kapal itu dari Surabaya.
0: Oh, dari Tanjung Perak.
1: Iya.
0: Tepi laut.
1: Jadi dari Semarang
0: apa?
1: Siapa suka? Boleh ikut. Ini rambut, ini janggut, ini sikut, ini perut.
0: Bawa perut ada.
1: Lutut.
0: Iya benar.
1: Jadi tahap 1 katanya itu. Ini jalur darat dari Semarang ke pelabuhan.
0: Mm-hmm.
1: Semarang, Kudus, Tuban, Lamongan, Surabaya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ke Surabaya, gak perlu sampai Banyuwangi.
0: Oh.
1: Untuk jarak kira-kira 350 km dengan waktu tempuh sekitar 8-10 jam. Terus nanti dari Tanjung Perak,
0: uh-huh,
1: ya kan ya, naik kapal.
0: Ya.
1: Ini rutenya langsung dari Surabaya ke Makassar, bau-bau Ambon, langsung ke Bandanera.
0: Oh, bisa kayak gitu.
1: Iya.
0: 8-10 jam.
1: Itu baru sampai Surabaya.
0: Nih, sampai Surabaya.
1: Kalau dari Surabaya ke Bandaneranya itu naik kapal ya.
0: 2 hari.
1: Surabaya, Makassar, Bobo, Ambon sampai Bandanera berapa hari?
0: 2.
1: Lebih lagi.
0: 4 hari 3 malam.
1: Di sini katanya antara 4 sampai 6 hari.
0: Kata gue sih, oh enggak sih, enggak. Gue mending naik pesawat kayaknya ke Sulawesi langsung.
1: Ada alternatif jalur cepat.
0: Kata gue sih alternatif jalur cepat.
1: Apa itu? Jika durasi perjalanan di perjalanan laut terlalu lama, opsi tercepat adalah mengirim motor terlebih dahulu.
0: Motorannya di Sulawesi.
1: Jadi bisa dikirim dari Semarang ke Ambon langsung. Terus lo naik pesawat.
0: Motor kita juga mual kali itu.
1: Nyampe di Bandanera motornya dibawa jalan kayak Sepos.
0: Motornya jet lag. Kelengan itu di kapal goyang-goyang terus.
1: Aduh. Dan itu waktunya 1-2 minggu lagi. Berarti lu kirim motor sekarang 2 minggu lagi lu berangkat.
0: Ih gila. Enggak. Gue sih enggak kayaknya ya.
1: Tapi kalau
0: gue takut di kapalnya yuk. Kalau di kapal durasinya selama itu gue gak berani. Bener. 2 hari udah mentok gue naik kapal itu 2 hari.
1: Lu naik kapal paling lama?
0: Sejam.
1: Enggak dong, ke Bali kan lebih.
0: Sejam. Ke Bali itu sejam.
1: Sejam ya.
0: Dari itu kan, Banyuwangi ke Gili Manuk kan.
1: Iya, ke Tapang.
0: Satu setengah jam lah paling enggak. Itu dengan kondisi ombak yang mungkin juga udah tetap bisa dilewatin, tapi memang rada berat.
1: Iya.
0: Itu satu setengah jam atau dua jam itu udah, buat gue udah lama banget itu.
1: Gue paling lama naik kapal itu satu hari satu malam, sehari semalam. Dari Jakarta ke Batam.
0: Aduh.
1: Enggak, itu enggak. Karena waktu itu mau pulang sama teman-teman, naik kapal kayaknya seru ya. 4 jam pertama.
0: Sisanya lu tidur goyang, makan goyang.
1: Selebihnya mempertanyakan keputusan. Yang seru itu adalah kalau naik kapal gede itu ya. Pada saat berangkat, Pak. Lu udah dada-dada aja sama orang.
0: Gak tahu itu orang siapa ya.
1: Pokoknya udah dada-dada aja. Nanti udah sampai aku kabarin ya.
0: Aneh. Freak-freak.
1: Gue sama teman-teman gue kayak gitu tuh. Nanti aku kabarin ya. Nanti aku telpon. Nanti kalau ada sinyal aku telpon di laut. Ngomongnya ke siapa juga gak tahu. Yang di sebelah, jangan-jangan di sebelahku juga kayak gitu. Dia juga gak tahu.
0: Itu kayak bapak gue tuh dulu pernah sempet mau ada kerjaan di Kalimantan. Berangkat dari Semarang tuh langsung ke apa tuh pelabuhan kita namanya Tanjung Mas.
1: Tanjung Mas.
0: Berangkat langsung dari Tanjung Mas nyebrang ke Kalimantan itu aja 2 hari loh yuk.
1: Iya.
0: 2 hari ke Kalimantan naik kapal. Kata gue mah, aduh, enggak. Itu kantor gak mau biayain pesawat apa gimana sih? Masa naik kapal loh ya 2 hari.
1: Orang banyak?
0: Sendiri.
1: Ih parah banget.
0: Makanya orang sendiri naik kapal 2 hari.
1: Kalau banyak baru naik pesawat, Pak. Kalau sendiri ya naik kapal.
0: Pulang-pulang bawa ini apa, mie cakalang.
1: Mie cakalang.
0: Iya.
1: Kalimantan atau ke Sulawesi?
0: Kalimantan.
1: Mie cakalang itu kan dari Sulawesi. Iya,
0: enggak tahu ya
1: kalau ikan cakalang.
0: Ya mungkin dijual aja juga kan di Kalimantan. Iya. Pulang-pulang bawa mie cakalang. 2 dus.
1: Enak loh itu.
0: Enggak ada yang makan. Pada enggak doyan. Rasanya aneh.
1: Iya, karena ada beberapa mie itu yang di daerah-daerah tertentu.
0: Iya, jadi khasnya.
1: Iya, betul. Tapi ya, kayak gitu. Di kapal itu jadi masalah sih. Kalau buat gue sehari semalam itu, gue paling lama itu adalah jajannya.
0: Duh, gue bukan masalah jajan sih. Gue bisa nyetok ya dari Alfamidi ya. Tapi kalau udah di kapal dengerin lagu Chrisye House Mix, nah itu gue gak kuat tuh.
1: Enggak nyampe di tempat istirahat, enggak. Itu cuman di luar aja, tapi di luar full karaoke. Gue capek banget di situ. Keluar denger orang nyanyi. Lo gue tinggal tidur, suara lo jelek. Sebelum tidur suara lo jelek, gue tinggal tidur suara lo nampak masih jelek ya.
0: Emang udah paling bener udah. Kita kalau mau road trip bawa jajanan sendiri. Ya,
1: betul.
0: Lebih aman.
1: Lebih mahal juga kalau di kapal
0: bener,
1: itu.
0: Bener, karena kan kita harga distribusi barang yang mereka kan harus kita bayar juga.
1: Betul.
0: Kalau kita udah langsung belanja dulu di Alfamidi buat road trip kita, lo belanja 1 juta nih sahabat suara.
1: Banyak banget yang
0: mau diapain juga belum tentu langsung habis itu.
1: Makanya mumpung ini lagi ada promo dari Alfamidi ya sahabat suara ya, buat memenuhi stok jajanan kebutuhan di rumah juga gitu. Ini bisa kamu dapetin semua karena lagi ada tebus terus murahnya produk-produk di Alfamidi.
0: Promo TTM alias tebus terus murahnya ini berlaku dari tanggal 1 sampai 15 Juni 2026. Cuma belanja Rp50.000 aja, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp5.000. Ada 5 days croissant, ada varian cheese, choco banana, dan pandan kaya 60 gram. Sedap bumbu pelezat sapi dan ayam 250 gram. Terus ada lang inhaler minyak kayu putih roll on 25 mili. Ada outside barista blend 200 mili. Ada Milo UHT 180 mili. Dan Hemoviton C1000 kaleng 330 mili.
1: Dan kalau kamu belanja Rp75.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp10.000. Ada 2 piece Promina Puff 15 gram, terus ada 2 piece Belfood Sosis yang 55 gram, ada Paroti Krim Meses 200 gram, 2 piece Softex Panty Daun Siri isi 20, terus ada Superpel Pembersih Lantai 780 mili, dan 2 piece New Milk Tea Bottle botol yang 330 mili.
0: Kalau kamu belanjanya senilai 100 ribu rupiah nih, sahabat suara, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga 15 ribu rupiah aja. Ada 2 piece Coco Crunch, Nestle Trix Cup 20 gram, ada 2 piece Hello Panda 42 gram juga, ada ABC Kecap Manis 685 gram, dan Emron Shampoo 170 mili.
1: Gimana? Hemat kan? Iya dong. Belanja di Alfamidi itu udah pasti hemat, jadi tunggu apa lagi? Buruan tebus terus murahnya produk-produk di Alfamidi.
0: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Ohayou gozaimasu, tabinasang.
1: Good morning.
0: Welcome back to Iro Iro.
1: Jadi seperti biasa, like usual.
0: Like usual, kita bakal muterin lagu-lagu Jepangan selama 1 jam ke depan. Sambil live TikTok juga. Kalau di TikTok sih kita bisa ngobrolin apapun ya.
1: Apa aja kita
0: tapi
1: obrolin.
0: Tapi nanti di on airnya Jepang-Jepangan ini, kita akan kasih tahu ada di satu mall Semarang ngasih fitur yang harusnya sih lo suka yo. Ini ada kaitannya sama Jepang-Jepangan nih. Jangan ditebak dulu. Nanti.
1: Ini.
0: Meskipun jauh, mungkin lo bakal nyoba.
1: Wah, jauh lo bakal nyoba. Mall yang jauh, kalau buat gue tuh ada.
0: Luwes Kendal.
1: Mall Ciputra, Java, dan.
0: Mall Ciputra yang deket lah yuk.
1: Mall. Paragon. Terus ada Uptown 23. Semua mall kan jauh buat gue pak dari sini.
0: Nanti pokoknya kita bakal cerita-cerita deh fitur apakah yang dikasih sama mereka.
1: Nah itu. Oh ini mumpung ada barang. Sebenarnya kalau kita kemarin bahasnya TCG itu ada barang lebih enak. Tapi udah kita bahas ya. Yaudahlah.
0: Gak usah lah.
1: Gak usah dibahas lagi, ada barang gak asik.
0: Indis ekonomi beli TCG mah buat orang-orang mampu aja.
1: Yang pasti nanti kita bakal ngobrolin apa sahabat suara. Stay tune terus di Hero Hero sambil dengerin lagu Jepangan. Ini selanjutnya ada siapa pak?
0: Ada Yoruno Odoriko dari Saka Action.
1: Dozo.

0: Asia di Kota Semarang. Kira-kira di mana ya?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Winscan.
3: Pokoknya enggak, yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik, enggak.
2: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
3: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
2: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
3: Apaan sih?
5: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
6: Noregayo! Fantastic, baby.

Perang Dunia Kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia.
1: Apa tuh?
0: Fitur mall. Fitur mall baru yang mungkin kita berdua yuk tertarik justru ini sama-sama buat pengen nyobain.
1: Apa? Jadi, fiturnya apa dulu?
0: Gacha.
1: Gacha.
0: Yoi.
1: Gachanya apa dulu nih?
0: Macem-macem.
1: Oh iya,
0: Attack on Titan.
1: Mesin, ada mesin gacha.
0: Ada mesin gachanya. Yoi. Mesin gacha isinya macam-macam. Ada Attack on Titan, ada apa lagi tadi yang gue lihat tuh.
1: Gue selama ini itu mesin gacha itu rata-rata itu yang license Bandai.
0: Mm-hmm.
1: Karena gacha gue masih banyak tuh yang dibawain kakak gue yang pas dari Jepang terakhir itu satu tas. Itu itu rata-rata Bandai, Pak. Nah, ini apakah mesin gacha itu juga kah?
0: Mirip modelnya, model mesinnya mirip, tapi ini official license-nya dari Osam sama Funny Fun.
1: Oke.
0: Tetap bagus.
1: Iya.
0: Dan harganya bisa lebih miring.

0: Iya kan, jadi gacanya itu ada banyak banget, ada Attack on Titan, ada Jujutsu Kaisen, ada itu kartun anime yang geng-gengan itu tuh loh, apa tuh namanya, Tokyo Revenger.
1: Oh,
0: Tokyo Revenger, terus
1: kartun anime, udah kartun anime, udah anime kartun. Oh, kalau anak-anak yang wibu dengerin, ma, gitu.
0: Terus ada Kaiju Number 8. Terus ada Spy Family. Terus ada apa lagi? Banyak.
1: Menarik sih.
0: Nih. Ini ada di Uptown Mall BSB, sahabat suara. Langsung aja ke sana dah tuh. Kalau mau main gacha-gachaan. Anime itu bukan kartun deh. Sorry bar, orang namanya salah ngucap, maaf. Maaf. Tapi menarik buat mainan ini. Satu kali gacha, takaran gue sih mungkin antara 30 sampai 50 ribu ya.
1: Per koinnya sih rata-rata sih segitu. Per koin itu harusnya itu kalau gacha itu ya 60 masih masuk akal.
0: Tuh, kamu bisa dapetin tuh action figure yang modelan chibi-chibi begitu ya. Mesin gachanya emang kebanyakan isinya action figure chibi. Ya, tapi ya, selain mesin gacha di situ, kamu juga bisa beli kartu-kartuan. Sekarang semenjak TCG makin rame lagi ya.
1: Iya.
0: Sekarang hampir semua anime itu ada collectible itemsnya dalam bentuk kartu.
1: Iya.
0: Dan yang tadi gue sebutin semuanya itu ada kartu-kartunya semua. Mulai dari Attack on Titan, Jujutsu Kaisen, Tokyo Revenger sampai ke Spy Family, itu semua ada kartu-kartuannya tuh.
1: Itu di mana berarti?
0: Uptown.
1: Di Uptown berarti itu di bukan masuk ke apa ya? Kayak di toko apa enggak?
0: Enggak. Kayak mungkin di atriumnya begitu tuh loh, yuk.
1: Iya.
0: Nah, lumayan ini boros lagi kita. Itu kalau ada gacha One Piece sih udah tuh. Blar.
1: Kaiju Number 8 sih gue
0: pengen. Kaiju Number 8 menarik.
1: Lu di Uptown. Bebar kapan mangkat? Aduh, iya, pengen lah gue.
0: Iya kan? Serunya main gacha kan memang itu.
1: Coba dicari deh. Berapa ininya harga per koinnya berapa?
0: Ya paling enggak siap-siap 150 sampai 200 lah. Tapi habis gacha langsung pulang, geng, ya. Udah pokoknya ke sana itu cuma ngeluarin duit
1: gacha, lanjut makan lagi.
0: Kalau makan lagi ya makan boleh, tapi saranku mah kalau di Uptown biar bisa hemat dan dapat porsi banyak, kita makan di Grille sama Solaria aja udah. Pesan nasi goreng Solaria,
1: pesan sama satu makan berdua. Iya,
0: sama satu lagi side dish di Solaria. Kemarin tuh gue nemuin Hex makan di Solaria.
1: Oh iya, banyak ya kan? tuh
0: makan di Solaria tuh pesan satu piring nasi goreng.
1: Iya.
0: Terus abis itu pesan side dishnya itu semacam kayak ayam tepung begitu, ada saus barbecue-nya. Dah, pesan itu aja.
1: Nah, bagi
0: bisa
1: dua
0: buat berdua itu.
1: Nasi gorengnya bisa buat berdua, cukup banget yang kayak begitu.
0: Aduh, gacha, boros banget gacha.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Tapi sekali, Jepang sih lebih sekali. Gila lagi ya. Gua kalau ke Jepang pengen ini, yo. Gacha Casio.
1: Ada.
0: Casio tuh ngeluarin gacha, sahabat suara.
1: Ada mesin.
0: Dan enggak cuman mesin, yo. Jadi di toko Casio-nya kita juga bisa gacha. Waktu itu sempat kok ada di Indonesia. Itu makanya gue pengen banget. Jadi gacanya
1: mesin gacha atau vending machine?
0: Bukan, sistemnya kayak sistem gacha. Kita bayar 1 juta. Macam blind box. Kayak blind box.
1: Ya blind box itu kan sempat rame juga.
0: Nah, blind box G-Shock lo.
1: Iya.
0: Bukan Casio doang ya. Tapi blind box G-Shock lo bayar 1 juta aja.
1: Iya.
0: Dan rata-rata lo dapetnya yang di atas harga 1 juta semua.
1: Iya.
0: Wah, itu mantep banget tuh.
1: Betul. Gue rencanakan
0: pas ada selalu aja. Promo-promo kayak gitu tuh selalu muncul pas kita lagi gak ada duit.
1: Gue pas rencana itu kan pulang dari Padang mau singgah di Jakarta, mau itu
0: blind box itu.
1: Tapi ternyata kan
0: siapa tahu dapat yang Gundam ya Pak ya.
1: Rencana kan berubah semua itu. Akhirnya gak jadi.
0: Silakan sahabat suara, kalau kamu hari ini lagi kosong pengen nyobain experience baru, bisa ke Uptown BSB nyobain gacanya itu.
1: Atau gak weekend besok juga boleh tuh.
0: Boleh. Nanti kita cari informasi lebih lengkapnya ya.
1: Harga ini per koinnya deh nanti.
0: Harga per koin dan tanggal berapa sampai berapanya ya.
1: Yoi.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Rio Dinata. Shin Tae-yong resmi kembali ke Indonesia. Kali ini pelatih asal Korea Selatan tersebut ditunjuk sebagai head coach baru klub ibu kota Persija Jakarta. Pelatih yang dikenal dengan singkatan nama STY tersebut menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun dan Shin Tae-yong diperkenalkan pada Senin 8 Juni di Jakarta International Stadium dan menjadi bukti keseriusan Persija menghadapi musim 2026-2027 sekaligus merusak dominasi Persib Bandung yang juara Liga 1 dalam 3 musim terakhir. Polda Jawa Tengah menggelar operasi Patu Candi 2026 secara serentak selama 14 hari dari tanggal 8 sampai 21 Juni 2026.

tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk semakin disiplin dalam berlalu lintas. Mekanisme operasi akan dibagi dalam 60% electronic traffic law enforcement, 30% tilang manual, dan 10% teguran simpatik serta edukatif. Timnas Iran akan menghadapi situasi tidak biasa di Piala Dunia 2026. Berdasarkan ketentuan visa yang disepakati, para pemain Iran hanya diizinkan masuk ke wilayah Amerika Serikat pada hari pertandingan dan diwajibkan meninggalkan negara tersebut setelah laga selesai. Ketentuan tersebut merupakan kebijakan darurat di tengah ketegangan diplomatik yang masih berlangsung antar kedua negara. Iran akan menghadapi Belgia, Mesir, Selandia Baru dalam fase grup Piala Dunia 2026 yang akan dimulai akhir pekan ini. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Rio Dinata. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Dan kita mau ngasih pengumuman juga buat sahabat suara yang sampai hari ini mungkin masih main atau jadi penggemar satu game pertarungan dari zaman jebot tahun 90-an. Ini ada game Tekken yang ngasih Tekken announcement nih, yang bikin seru banget penggemar-penggemarnya.
1: Jadi kita baru dapat kabar ini dua minggu yang lalu ya.
0: Hmm.
1: Betul.
0: Cuman minggu lalu kita lupa buat ngasih tahu pengumuman ini.
1: Iya, betul. Karena kita baru tahunya hari apa? Besok lupa.
0: Nah, ini Yujiro Hanma dari seri Baki The Grappler resmi dikonfirmasi jadi karakter guest di DLC-nya Tekken 8. Karakter yang dijuluki makhluk terkuat di bumi ini bakal hadir di season 3 as a fighter di Tekken 8. Dijadwalin resminya sih bisa dimainin awal tahun 2027.
1: Oke.
0: Yang buat nggak tahu backgroundnya itu kayak gimana, nah dikenal sebagai antagonis utama dalam waralaba Baki, Yujiro itu punya kekuatan fisik yang luar biasa tangguh sampai ditakutin sama militer dan pemerintahan dunia. Dan kehadirannya diprediksi akan membawa gaya bertarung atau moveset yang brutal dan mendominasi ke universe-nya Tekken.
1: Oke. Nah, itu tuh.
0: Gue penasaran sih nanti secara visual animasinya tuh bakal kayak dibikin gimana. Karena kan ada satu lagi karakternya dari King of Fighter apa Street Fighter ya, yang dibawa ke Tekken tuh yang bentukannya kayak monster itu juga. Bentukannya mirip-mirip Yujiro. Itu kan movesetnya moveset King of Fighter yang dia bawa tuh.
1: Betul.
0: Nah, kalau di Yujiro atau di Baki Hanma, kita kan gak pernah ngeliat moveset penuh dari Yujiro Hanma tuh kayak gimana.
1: Betul.
0: Kita cuma selalu dipamerin punggung yang bentuknya kayak muka iblis, badan keker, rambut berantakan.
1: Itu dia. Apakah karena sebenarnya kalau kita ngomong apa ya, moveset dan juga gaya bertarung yang brutal, sebenarnya kalau untuk masuk di Tekken sih menurut gue tuh agak kurang. Karena
0: harusnya masuk ke Mortal Kombat.
1: Mortal Kombat.
0: Iya.
1: Harusnya kalau yang brutal kayak begitu ya. Karena kita ya maksudnya selama ini kita ngelihatnya dari Tekken ya movesetnya paling cuma begitu aja gitu. Maksudnya sebrutal-brutalnya itu paling cuma di combo aja. Enggak berhenti udah berapa kali dar habis itu udah selesai. Tapi secara apa ya? Secara visualnya ya udah tetap gitu loh. Gak ada damage-nya itu gak ada. Gak
0: kelihatan keluar darah-darah.
1: Betul. Gitu.
0: Tekken kan dari dulu begitu.
1: Iya, paling cuman ya cahaya-cahaya habis itu udah selesai di combo. Nah, tapi kan kalau kita ngomong masalah brutalnya itu dengan gaya bertarungnya Yujiro ini, menurut gue sih
0: setuju.
1: Sebenarnya itu lebih kayaknya bakal lebih pas kalau masuknya di Mortal Kombat.
0: Kalau gitu. Memang mau nonjolin si kebrutalannya ya.
1: Iya, karena di situ gue yakin sky is the limit banget lah.
0: Nah, belum lagi kalau di animenya Baki Hanma, Yujiro Hanma itu kan pergerakannya nggak banyak. Sedangkan Tekken itu salah satu game pertarungan yang ngandelin combo.
1: Iya, harus lincah.
0: Dan gerakannya itu semua kayak nyambung gitu loh, yuk. Dari pukulan pertama sampai ke tendangan terakhir.
1: Betul.
0: Gerakannya tuh smooth, banyak yang dilakuin sama si karakternya.
1: At least 3 atau 4 gerakan bisa langsung jalan.
0: Kan kalau Yujiro Hanma di animenya sendiri kan gerakannya tuh dia kayak fatal kill gitu loh.
1: Iya.
0: Sekali pukul musuh ambruk.
1: Betul.
0: Atau nyolok mata, ya semua musuh sih mata dicolok ambruk ya. ada gerakan ini kalau di animenya Baki Hanma tuh gerakan yang gue suka itu yang pecut badan sampai kulitnya sobek banget.
1: Oh,
0: tepar ada tuh.
1: Gua nonton tuh
0: Baki Hanma pernah gitu. Dipecut yang kayak gitu.
1: Okay.
0: Dan tangannya udah dilapisin racun sama musuhnya. Itu gerakannya kan juga gerakan-gerakan di anime Baki Hanma kebanyakan tuh fatal set.
1: Betul, bahkan di Baki pun kan kayak begitu juga.
0: Nah, kita gue sama Pario nih kemarin bertanya-tanya kalau memang kan misal Tekken mau ngerekrut karakter lain dari sebuah anime yang movesetnya, ini kan kita baru baca bahwa yang pengen ditonjolin movesetnya juga.
1: Iya.
0: Kalau moveset combo, kenapa nggak ngambil karakter dari Kengan Ashura?
1: Betul. Ya kan? Kengan Ashura itu lebih manusiawi kalau gue bilang. Lebih human dibanding kalau Baki. Karena Baki itu terlalu di luar ekspektasi nalar, manusia, di luar nalar banget lah yang kayak begitu.
0: Kengan Asura juga, cuman
1: lebih masuk akal.
0: Cuman gerakan karakternya itu lebih banyak aja.
1: Iya.
0: Enggak kayak Fatal Set Yujiro.
1: Lebih variatif. Ada itu yang namanya ibaratnya itu kalau di Kengan Asura itu mereka bisa kalah dulu, baru abis itu ngelawan gitu. Masih ada perlawanannya itu masih ada.
0: Kata Mas Dirga, Yujiro lawan Huarang, pas Huarang tendangan combo mata kakinya kegeser itu. Saking kuatnya Yujiro ya.
1: Nah iya yang
0: dibandingin ukuran badannya aja deh. Baki yang udah segede gitu aja.
1: Iya.
0: Yujiro masih 2-3 kali lipatnya juga.
1: Betul. Dan akhirnya ini kalau kita ngomong, ya itu tahu lah kita semua kalau itu adalah games,
0: ya
1: nggak ya? Kita tahu itu games, kita tahu apa. Cuman masalahnya kayak begini. Kalau dilihat Yujiro itu buat di universe-nya Baki sendiri, dia bisa dibilang udah OP.
0: OP banget.
1: Iya kan ya. Terus ditaruh di Tekken yang bisa dibilang orang-orangnya ya udah jagoannya begitu. Hmm. Akhirnya kan jadinya kan kurang masuk ya. Hmm. Apalagi pada saat misalnya nih Yujiro misalnya lawan siapa?
0: Ya.
1: Kan kita ngelihat hitam di atas putihnya dulu aja. Ya udah kan maksudnya enggak mungkin nih.
0: Ya.
1: Kalau Yujiro bisa kalah, tapi nanti pada saat kalah jadinya kan enggak masuk akal nih. Tapi kalau di Mortal Kombat di mana itu
0: kekejaman,
1: semuanya juga di luar nalar.
0: Iya.
1: Masuk.
0: Nah, belum lagi kalau seandainya ini Yujiro ketemu Devil Jin. Dua karakter ini sama-sama punya apa sih namanya? Gelar. Punya gelar di mana Yujiro itu petarung kejam, bahkan punggungnya juga disebut-sebut sebagai punggung iblis, ya kan?
1: Iya.
0: Devil Jin juga, devilnya kan artinya jin versi iblis.
1: Iya.
0: Kan? Gua rasa Devil Jin ketemu Yujiro jadi good jin itu.
1: Jadi jin baik. Tidak menggoda manusia lagi.
0: atau pas Devil Jin ketemu Yujiro ya kan jadi takut
1: ya yeah.
0: Terus akhirnya pasang headphone dengerin lagu New Jin jadi New Jin.
1: Itu sih at least itu menurut kita ya.
0: Ya, cuman buat penggemar-penggemar Tekken mah semuanya ya pada senang karena akhirnya ada karakter baru lagi setelah sekian lama masuk ke DLC-nya Tekken.
1: Nah, itu begitu. Cuman ya udah bebas lah. Kita mainin aja game-nya kalau
0: berapa ya harganya kira-kira.
1: Ya. Iya enggak tahu ya kalau yang kayak begitu ya.
0: Mumpung Steam lagi diskon-diskon nih sahabat suara, GTA 5 150.000 coba. Bayar GTA 5 yuk 150.000.
1: GTA 5 terus udah tahun berapa ini GTA 5 terus.

0: 92,2 FM Isuara.
1: Suara warga Indonesia.
0: Nih kalau info Jepang-Jepangan lagi sih, terakhir yang kemarin gue baca ya, ini gue gak tahu apakah sudah official atau ini masih isu belaka yo.
1: Oke.
0: Tapi kayaknya official deh. Resident Evil 9 kemarin kan baru aja rilis tuh. Dan emang hype-nya kan kenceng banget deh. Apalagi buat penggemar-penggemar lore-nya Resident Evil. Resident Evil 9 itu beneran jadi cerita baru yang ngebuat orang-orang menemukan kembali missing puzzle-nya di episode Resident Evil 1 dan 2.
1: Oke.
0: Ya kan, Resident Evil 1 dan 2 setelah kejadian apa namanya, Raccoon City meledak.
1: Iya.
0: Dan wabah zombie itu akhirnya menyebar, itu kembali dijelasin lagi di Resident Evil 9, siapa-siapa aja pelakunya di sana, siapa yang masih terlibat, dan kenapa wabah zombinya bisa sebegitu gede. Nah, di antara seri-seri Resident Evil yang lain yang sebenarnya penting juga masuk ke jalan cerita utamanya Resident Evil, itu ada satu seri Resident Evil, judulnya adalah Resident Evil Veronica. Gue tahu Veronica kok. Ya, gue tampol lu ya. Veronica yang hampir jadi zombie itu kok, gitu. Bukan
1: gue ya. Tapi udah ada tuh mulutnya kayak dipotong langsung.
0: Ya lagian lo cekar-cekir doang, gue gemes banget itu. Lihat itu tuh kumisnya di ujung udah bergerak, pengen ngomong nyanyi. Kau tahu Veronica kau.
1: Soalnya pas lagi itu, dia mukanya lagi serius banget. Bagi nyanyi gak ya? Nyanyi gak ya? Oke.
0: Jadi Resident Evil Code Veronica ini katanya bakal keluar entah di penghujung tahun 2026 atau di awal dan pertengahan tahun 2027.
1: Oke.
0: Jadi ini remake ya sahabat suara jatuhnya. Karena dulu kan Resident Evil Veronica itu setahu gue awal dia keluar itu bukan keluar di PS1 tapi di konsol apa gitu, gue lupa.
1: Oke.
0: Ya, antara PS1 atau Xbox atau apalah itulah, gue nggak ngerti dah. Tapi akhirnya Capcom mengumumkan bahwa yuk Veronica juga akan kita remake kok, sabar aja, tunggu dulu.
1: Berarti emang mungkin karena menurut mereka missing puzzle-nya ini kayaknya perlu deh buat dinaikin.
0: Nah, di Resident Evil lore-nya Veronica itu juga banyak karakter-karakter yang sebenarnya juga penyambung cerita utama Resident Evil 1 sampai 9 yuk.
1: Ada, mereka punya andil tapi ya emang belum dieksplor aja yang kayak begitu.
0: Yang beneran jauh beda cerita Resident Evil itu kan di Resident Evil 6 sama 7 apa ya kalau gak salah gue ingat ya. Pokoknya si Ethan, si wartawan yang nyari istrinya, sama setelah sequelnya Ethan yang masuk ke sebuah desa itu, yang ternyata desanya ada si karakter mama-mama yang gede banget, siapa itu? Nama gue lupa.
1: Iya. Siapa ya?
0: Madam Gil.
1: Bukan.
0: Gra. Ah itu deh pokoknya.
1: Iya itu. Iya.
0: Itu kan ya, dua cerita Resident Evil yang cukup pecah dan keluar dari Raccoon City.
1: Betul. Ya. Yang di luar dari ceritanya yang intinya lah sebelum ini kan Raccoon City Umbrella Corp apa-apa itu sampai keluar kemana-mana. Iya sih itu. Itu sahabat suara infonya buat hari ini di Iro. Dan sudah jam 10 juga, udah jam 10 lewat malah kita kalau kayak begini nih. Terima kasih buat yang udah dengerin dari jam 7 juga. Kita insya Allah balik lagi besok. Rio Dinata, Wisnu Wiratmaja, sampai jumpa.
0: Bye-bye.

0: kita tercinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479. Udah

0: sampah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: burgernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth.

0: dan segar banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang.

0: sehat Al.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus!

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai Farah Fairu, sahabat suara. Hari ini hadir kembali seperti biasa ya, pasti untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2.

dan MVP-nya juga masih berseliweran dari kemarin sampai hari ini. Tapi ternyata di balik kebahagiaan konser Raisa, ada juga beberapa netizen yang merupakan pengunjung dari konser ini berkeluh kesah di sosial media, sahabat suara. Jadi baru aja kemarin saya nemuin postingan dari akun yang bernama har_gung ya, yang ngerasa bahwa dia itu mendapatkan ketidakadilan dan ngerasa dicurangin karena dia tuh gak beli tiket konser Raisa yang kategori diamond, dimana ini paling atas lah kategorinya, nomor 1 gitu ya. Harganya itu 4.400.000, udah termasuk sama pajak. Tiba-tiba dia nemuin lah ada beberapa orang yang posting di sosial media bahwa ada upgrade nih dari kategori pink atau purple yang harganya 1.000.000 jadi kategori diamond. Jadi mereka dapat upgrade cuma-cuma gitu loh. Akhirnya banyaklah yang ngerasa bahwa ini gak adil. Kita udah beli tiket mahal-mahal, tiba-tiba ada orang yang belinya cuma harga 1.000.000 ditempatin ke yang 4.000.000. Tapi ada juga sebagian yang berpikir, berpendapat bahwa gak apa-apa kok, mereka mungkin hanya beruntung aja. Ada juga yang bilang itu mereka dipindahin tuh gara-gara kategori mereka tuh kehalangan FOH gitu, FOH gitu ya. Jadi mereka harus digeser. Tapi gak sedikit juga yang ngerasa bahwa ya kalau misalkan digeser, gesernya ke tempat yang gak usah sampai kategori nomor 1 bisa gak sih gitu. Berspekulasi banyak banget di postingannya har_gung ini ya. Tapi apapun kondisinya itu tergantung preferensi masing-masing. Ada yang ngerasa gak apa-apa lah, ikhlas aja emang mereka beruntung. Tapi ada yang ngerasa sakit hati juga atas kondisi ini ya. Mungkin seperti lagunya Raisa barusan lah, mau apapun kondisinya kayaknya kalau misalkan orang yang gak suka tetap aja serba salah. Aku wanita. Kira-kira kalau kamu tim yang mana, sahabat suara ya? Yang ikhlas atau justru malah enggak? Anyway, satu lagu dari BCL, Aku Wanita, ini udah ngantri di 10 lagu keren. Sebentar lagi akan lanjut temenin siangnya kamu ya. Abis Merenjola featuring Rai Putra dulu dengan Kawin Lari.

0: dan hidup dengan lebih sehat. Yuk angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
1: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
2: Tahu nggak, alien itu beneran ada tahu?
3: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
3: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
3: Ayah aku bisa terbang.
2: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
0: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Bu Ayu, belanja juga Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Bos, Wings katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
7: Teteh, teteh siapa?
6: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang. Wah.

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
7: Iswara. Memainkan musik pilihanmu.
8: Pilihanmu. Pilihanmu.

0: Leos Perunggu, pikiran yang matang barengan sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Dan pastinya harus dipikirin matang-matang tuh terkait dengan apapun yang mau dilakuin supaya nantinya gak jadi nyesel di kemudian hari ya. Kalau ngomongin soal Perunggu sih lagi megang banget ya, di mana-mana pasti ada Perunggu. Di setiap festival Perunggu tuh selalu menjadi salah satu line up-nya. Dan dalam waktu dekat sahabat suara ya, Perunggu bakalan ada di Jakarta. Itu nama acaranya Pesta Warna Nada ya. Sebenarnya detailnya kamu bisa langsung aja sih kepoin ke Instagramnya mereka. Kalau yang udah lewat tuh di 7 Juni kemarin mereka di Kuala Lumpur manggungnya, luar biasa. Satu lagi nih, kehadiran musisi lokal indie yang akhirnya go internasional nih, naga-naganya ya, ih keren banget. Dan pasti ya sekali lagi kalau misalkan kamu mau kepoin segala macam upcoming eventnya dari Perunggu, bisa langsung aja cek ke Instagram Perunggu _ ya. Satu lagu yang sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren, tapi kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2, so stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Apalagi, segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas pajak Jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda.

0: Kamu masih di suara bareng sama Farah Fairuz. That was White Shoes and Couples Company, Windu Devrina. Aduh, bikin semangat banget hari Selasa ini ya dengar lagu barusan sahabat suara. Sekali lagi jangan lupa tetap hati-hati dan waspada kalau kamu sekarang sedang berkendara. Fokus nyetirnya ya. Jangan sambil main handphone atau jangan sambil ngelamun. Yuk, yuk, sadar dulu yuk. Walaupun kayaknya kalau misalkan lagi nunggu lampu merah gitu ya, terutama kalau kita lagi nyetir sendiri tuh ngelamun enak banget sahabat suara ya. Cuman kan baiknya dihindari supaya hal-hal yang tidak diinginkan tuh tidak terjadi gitu. Tadi saya sempat bilang juga bahwa operasi Patuh Jaya tuh ditunda. Dan sebenarnya saya juga baru ngeh, oh ternyata ditunda ya. Harusnya kan dari kemarin tuh tanggal 8 sampai nanti tanggal 21 Juni sahabat suara. Nah ternyata per kemarin itu dari Korlantas Polri sudah memutuskan secara resmi gitu ya, untuk menunda pelaksanaan operasi Patuh Jaya. Katanya sih kenapa ditunda itu mereka ya, Korlantas itu sedang memfokuskan energi untuk agenda internal Korps Bayangkara gitu sahabat suara. Nah penundaannya sampai kapan sih belum ada kabar pastinya gitu ya. Cuma memang dari Polri gitu udah menghimbau ke kita semua, walaupun gak ada operasi Patuh Jaya, disiplinnya jangan sampai kendor ya gitu. Ya kalau kita sih selama berkendara aman-aman aja insya Allah sahabat suara ya, tetap tertib gitu ya, kecuali kalau kepepet pak. Tapi jangan sampai kayak gitu sahabat suara ya, dan hati-hati sekali lagi, karena kan lebih baik kita berhati-hati daripada harus merugi.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Seperti kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
3: Semua baik banget.
2: Aktivitas yang banyak
3: banget
2: kita harus lakukan sampai hari Minggu.
3: Iya baik banget.
2: Iya berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
3: Iya. Gitu. I love you Butika. Terima kasih
2: Butika.
3: Liburnya.
2: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
3: Masih. Selamat pagi nih ada.
2: Dari Ani.
3: Pagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, nggak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
2: Nih kebayang kalau misalnya ya kondisinya, kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
3: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
2: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah, kamu dengernya apa?
3: Aku enggak dengar apa-apa.
2: Itu gua miskom. Emang lu kagak denger Rizky?
3: Atau mungkin
2: main cabut aja.
3: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur. Gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang. Gitu.
2: Yaudah,
3: harus
2: gue,
3: makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau nidurin utak karena kebangun lagi. Gitu. Udah, gue cabut sen dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang?"
2: Ada. Jadi susternya itu duduk di belakang. Suster waktu itu hari pertama ya.
3: Hari pertama kerja
2: kayak,
3: udah
2: gue maki-maki. Jalan aja itu berdua.
3: Emang pendih banget.
2: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup.
3: Oh lama, kita lama suster ya itu
2: kan?
3: Lama.
2: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
0: Gak mau kelewatan kan?
1: Makanya dengerin terus suara-suara
0: setiap Senin sampai Jumat.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
2: Kamu hangat?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Itu memang tak adil.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendong.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulipin muka orang.
1: Ditangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @magmaon. Yeah!

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: 2 mega bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka.
3: No!
4: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara.
4: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
5: Ini dia, Suara Fakta.
6: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Rio Dinata. Shin Tae-yong resmi kembali ke Indonesia. Kali ini pelatih asal Korea Selatan tersebut ditunjuk sebagai head coach baru klub ibu kota Persija Jakarta. Pelatih yang dikenal dengan singkatan nama STY tersebut menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun dan

Sintayong diperkenalkan pada Senin 8 Juni di Jakarta International Stadium dan menjadi bukti keseriusan Persija menghadapi musim 2026-2027 sekaligus merusak dominasi Persib Bandung yang juara Liga 1 dalam 3 musim terakhir. Polda Jawa Tengah menggelar operasi Patu Candi 2026 secara serentak selama 14 hari dari tanggal 8 sampai 21 Juni 2026. Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol Pratama Adia Sastra mengatakan operasi ini tidak hanya berfokus pada penindakan pelanggaran, tapi juga akan mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk semakin disiplin dalam berlalu lintas. Mekanisme operasi akan dibagi dalam 60% electronic traffic law enforcement, 30% tilang manual, dan 10% teguran simpatik serta edukatif. Timnas Iran akan menghadapi situasi tidak biasa di Piala Dunia 2026. Berdasarkan ketentuan visa yang disepakati, para pemain Iran hanya diizinkan masuk ke wilayah Amerika Serikat pada hari pertandingan dan diwajibkan meninggalkan negara tersebut setelah laga selesai. Ketentuan tersebut merupakan kebijakan darurat di tengah ketegangan diplomatik yang masih berlangsung antar kedua negara. Iran akan menghadapi Belgia, Mesir, Selandia Baru dalam fase grup Piala Dunia 2026 yang akan dimulai akhir pekan ini. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Rio Dinata, dengerin terus 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.

bareng sama Farfairus di Suara That Was Fagetos, Betapa Aku Mencintaimu. Lagi baru aja nemenin siangnya sahabat suara ya. Dan sama nih kayak pemerintah daerah DKI Jakarta yang juga sangat mencintai warganya. Gimana enggak coba ya. Dari tanggal 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta tuh memberikan pembebasan sanksi administrasi buat kendaraan pembayaran pajak ya yang terlambat gitu ya. Jadi ini ada pembebasan untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB, juga bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi ini buat sahabat suara adalah kesempatan banget buat kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Jangan lupa nih manfaatin periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan nih yang perlu kita garis bawahi juga nih sahabat suara ya, setiap pajak daerah yang kita bayarkan itu memiliki manfaat besar

0: publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, ayo kita bersama-sama berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Buat informasi lebih lanjut, cek juga nih laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id ya. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan sekali lagi pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB ini sekarang juga, sahabat suara, sebelum 31 Agustus 2026.
1: Oni, Migunani Cinema Cult dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Kuni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lebih bener, rutin nyokap lanjut.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil, dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Gue yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai, tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
5: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
6: Suara warga Indonesia
7: memutarkan

0: That was Pilot sepanjang hidupku bareng sama Farah Virus yang masih nemenin siang sahabat suara. Satu lagu tadi requestan dari salah satu sahabat suara yang gabung di TikTok, Reti, terima kasih. Katanya lagu Pilot itu adalah ring backtone-nya pas zaman dia kuliah. Wah, jadi makin kelihatan gap usianya ya. Karena tadi saya bilang juga bahwa lagu Pilot ini kayaknya zaman-zaman saya SMP atau SD gitu deh. Nah, kalau suara dengar lagu barusan pada saat zaman apa tuh kira-kira ya? Anyway, sekarang saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung di WhatsApp. Hai, ini ada salah satu sahabat suara yang mungkin katanya terjauh nih, gabung dari Athena Yunani. Halo, ada Anton yang katanya udah lama banget ngedengerin ini suara dari zaman radionya iRadio namanya sekarang, sampai hari ini masih mendengarkan juga, didengerin di saat kerja maupun waktu santai. Terima kasih suara sudah menjadi obat rindu tanah air. Ih, keren banget. Supaya kita makin percaya gitu sahabat suara ya, Anton ngepap loh. Padahal sebenarnya dari nomornya udah kelihatan plus 30. Dia ngepap juga sekarang di Athena tuh jam kurang lebih jam 9 pagi nih di sana ya, luar biasa. Mau request lagu Jangan Paksa Rindu. Oke, nanti bakalan aku mainkan ya Anton, ditungguin aja. Terima kasih sudah bergabung. Terus juga tadi banyak sekali sahabat suara yang absen di beberapa kota ya, di Jakarta, terus juga ada di Semarang, di Pontianak. Siang hari ini cuacanya cukup panas, jadi sepertinya hampir rata nih siangnya kita terik ataupun juga berawan gitu ya. Jadi tetap hati-hati juga buat kamu yang mau berkegiatan. Habis ini bakal ada lagu yang nemenin siangnya kamu dari Pasto, Aku Pasti Kembali 2.0. Ini juga mungkin saya akan dedikasikan untuk Anton ya, yang ngedengerin siaran Iswara dari jauh banget. Semoga bisa segera kembali lagi ke tanah air. Diputerin kurang lebih 1 menit dari sekarang, so stay tune.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota lainnya ya yang gak sempat saya sebutkan tapi lagi tune in siang hari ini. Selamat siang kembali ya, satu jam terakhir kebersamaan kita. Saya masih menanti buat kamu yang ingin saling sapa via udara. Sekali lagi bisa langsung aja merapat ke WhatsApp 0816-114-1014 ya. Kirim salam, request lagu, atau absen, let's go ke sana. Dan sekarang saya mau ngajak kamu untuk mengisi siangnya dengan kita karaoke ya.
2: Duhai cintaku, sayangku, lepaskanlah.
0: Kita throwback ke tahun 2007, sahabat suara. Nyanyi bareng di lagu Ari Lasso featuring BCL ini ya, Aku dan Dirimu. Udah ngantri nih. Terus saya juga punya lagu dari Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Wih, keren banget ya playlist yang hari ini ya. Bakal dimainkan sebentar lagi. Habis Aditya dulu, Be Mine.

0: Sofia Nuno, lebih dekat denganmu nanti bareng sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Dan ini kalau misalkan kamu mau lebih dekat lagi sama Yofi Enuno, mungkin sekarang saatnya sahabat suara kamu mengamankan tiket konsernya mereka dengan tajuk 25 tahun janji suci Yofi Enuno ya. Ih, keren banget. Bakalan diadain 13 Juni 2026 di Istora Senayan. Sekali lagi, tiketnya udah bisa dibeli. Tapi kalau misalkan kamu ngerasa kayak, aduh, tanggal segini mesti nguarin uang buat tiket lagi, gimana ya? Masih mikir-mikir, ah, mending kamu langsung aja ikutan tiba-tiba rezeki dari Iswara nih. Karena kita lagi bagi juga tiket konsernya Yofi Enuno untuk Sabtu 13 Juni 2026. Dengan cara yang gampang banget, kamu tinggal pantengin siaran Suara Seru Kinos Gina dan Suara Santai Jill Reza. Nanti kamu bisa ikutan tuh gamesnya di Kinos Gina Berkaraoke, juga Perjalanan Nostalgia ya. Kamu harus pastiin juga kamu udah follow akun Instagram dan Spotify Yofi Enuno. Nantinya pemenang bakalan masing-masing mendapatkan 2 tiket. Ah, siapa tahu kamu yang beruntung. Jadi let's go lah, langsung aja kamu kepoin dan pantengin siarannya.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
7: Mana Icat?
8: Kita telepon aja dia lagi di kamar mandi.
7: Bisa-bisanya dia.
8: Masa menghindar dari sawan?
7: Bisa keluar nama dia aja ya.
8: Cat, on air Cat. Ini on air Cat.
7: Mici.
8: Udah ya.
2: Cokok-cokok ya Cat ya.
9: Iya.
8: Ah, Irsyad, pas banget lagi.
9: Benar.
8: Ayo cepat.
9: Ali.
8: Apa?
9: Kalian tahu nggak makanan Jepang pertama yang masuk di Indonesia?
8: Apa ya?
3: Hokben.
8: Hokben.
9: Bukan.
8: Sushi.
9: Bukan. Jadi makanan Jepang pertama yang masuk di Indonesia itu Kikugawa.
8: Kikugawa.
9: Yang dibuka di Jakarta tahun 1969.
8: Itu tahun 1969 itu ada kejadian apa lagi tuh Chat di Jakarta?
9: Aduh.
8: Itu bunyinya apa tadi?
2: Ada plugnya. Jorok banget, jorok
8: siapa? Lu lagi di jalan Chat. Itu ada knalpot berbet-berbet.
6: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti!
10: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
11: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
12: Hai.
11: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
13: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
12: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
13: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
12: Oh ya? Terus-terus?
14: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
13: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
12: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
13: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
12: Gampang,
13: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
12: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
13: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
12: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
11: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Udah kayak tour boy band K-pop ya.
15: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Suara.

0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng, Jawa Tengah akan mempertahankan sebagai lumbung pangan nasional dengan memperkuat infrastruktur air dan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Sejumlah kepala daerah di wilayah Subo Sukowono Seraver menyampaikan kebutuhan penguatan sektor pertanian dalam rembuk pembangunan Jawa Tengah 2026 di Pendopo Kabupaten Boyolali Selasa lalu. Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengatakan kondisi ketahanan pangan di daerahnya masih aman dengan surplus produksi beras yang melebihi kebutuhan masyarakat. Namun ia meminta perhatian khusus bagi daerah-daerah yang berperan sebagai lumbung pangan. Menurutnya daerah berbasis pertanian memiliki tantangan tersendiri. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Pemkot Semarang terus mematangkan persiapan menjelang penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Tak hanya fokus pada kesiapan venue perlombaan dan layanan, Pemkot Semarang juga menyiapkan pengalaman wisata religi dan heritage yang akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para tamu. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkot Semarang menggandeng Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies atau ASITA guna menghadirkan berbagai paket wisata yang mengangkat sejarah Islam, budaya, serta wajah toleransi yang telah lama menjadi identitas kota Semarang. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan MTQ Nasional bukan sekadar ajang syiar Al-Quran, tetapi juga momentum strategis untuk memperkenalkan kekayaan sejarah dan keberagaman kota Semarang kepada masyarakat dari berbagai daerah. Dalam paket wisata religi yang disiapkan, peserta dan tamu MTQ akan diajak menelusuri berbagai situs penting penyebaran Islam di Semarang. Destinasi yang masuk dalam rute wisata antara lain Makam Sunan Trebojo, Makam Kiai Haji Soleh Darat, Makam Ki Ageng Pandanaran, hingga Masjid Kauman Semarang yang memiliki nilai historis tinggi. Tak hanya itu, ASITA juga merancang paket wisata heritage yang menampilkan keberagaman budaya dan keagamaan kota Semarang. Rute tersebut akan menghubungkan sejumlah ikon kota seperti kawasan Kota Lama, Lawang Sewu, Gereja Belenduk, hingga Puri Agung Girinata sebagai simbol harmoni yang tumbuh di tengah masyarakat multikultural. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemprov Jateng sudah menganggarkan perbaikan jalan Randu Blatung Cepu Kabupaten Blora. Pekerjaan yang dianggarkan sebanyak 5,276 miliar rupiah pada 2026 ini sudah memasuki tahapan pelelangan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro menjelaskan anggaran 5,276 miliar tersebut dialokasikan untuk menangani perbaikan ruas jalan yang rusak berat di wilayah Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung. Selama 2025 hingga 2026, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran sebesar 45,86 miliar untuk memperbaiki jalan provinsi di Kabupaten Blora sepanjang 101,5 km. Selain mengandalkan APBD Provinsi Jawa Tengah, Pemprov juga menempuh upaya melalui usulan penanganan ruas jalan di Kabupaten Blora melalui program instruksi Presiden Jalan Daerah. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemkot Semarang membawa angin

warga diharapkan bisa dikelola secara kreatif. Untuk urusan lingkungan hidup, warga didorong mengoptimalkan pengelolaan sampah mandiri dan limbah rumah tangga. Sementara di sektor ketahanan pangan, fokusnya adalah pengembangan

Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jumhur Hidayat baru-baru ini. Didampingi Sekda Kota Semarang Hadi Prianto, Menteri meninjau kebun Bulusan Edu Park yang selama ini berkembang sebagai pusat edukasi lingkungan dan ekonomi sirkular berbasis masyarakat. Kunjungan itu dilakukan untuk melihat langsung pengolahan sampah organik menggunakan inovasi BioWash Promix yang dikembangkan Yayasan Peduli Lingkungan Penghijauan Melindungi Bumi dari Polusi. Inovasi itu memanfaatkan bioaktivator berbasis mikroorganisme untuk mempercepat penguraian sampah organik menjadi media tanam, pupuk maupun nutrisi tanaman yang ramah lingkungan. Selain mengolah sampah, kawasan itu juga menjadi ruang edukasi lingkungan, penghijauan, urban

0: lain masuk wilayah timur. Untuk wilayah barat, pertandingan fase grup akan dimainkan di lapangan Kunceng Gubuk dan lapangan Bugel. Sedangkan wilayah timur akan menggunakan lapangan Pakis dan lapangan Selo sebagai venue utama. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah. Sampai jumpa.
2: Langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
3: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja?
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
7: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat.

101 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

Suara. Suara warga Indonesia. Some special.

0: Lionel Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.
3: Iswara.

FM。

0: Tuan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
1: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
0: Betul sekali.
2: Lain cuma muter satu lagu dari satu musisi di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
3: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh? Teteh siapa?
4: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang. Wow.

0: rasanya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, sahabat suara.
8: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
9: Iswa.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara. Memutar.

0: Suara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stop dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.

101,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Assalamualaikum sahabat suara. Hai. Oh my god, what's wrong with the mic though? Oke, sahabat suara, bentar ya, aku betulin mic-nya dulu. Asik, udah belum? Oke. Kamu ngapain aja seharian ini, sahabat suara? Ih, aku tuh seneng banget loh, karena seharian ini aku bisa banyak santainya barengan sama keluarga aku, barengan sama adikku, walaupun tadi dia tuh pulangnya cepet banget, aku gak tahu kenapa. Tapi dia bilang gini, aku gak kuat deh kalau harus sekolah dulu karena ternyata sakit, sahabat suara. Jadi buat kamu yang sedang tidak baik-baik saja kondisinya, jaga kesehatannya, karena kan masih banyak kegiatan yang harus kamu lakuin kan, sahabat suara. But anyway, hari ini aku masih bakal menemani kamu di suara santai ini sampai nanti jam 7 malam. Dan aku di satu jam pertama siaran ini aku gak bakal sendirian, sahabat suara. Kira-kira bakalan ada siapa yang nemenin aku, dan kita bakal ngobrol-ngobrol asik nih pastinya. So tune in terus untuk lagu pertama lah ya, Shakira featuring Rihanna, Can't Remember to Forget You. Enjoy.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Masih di Baper Bahas Percintaan nih sahabat suara, barengan sama Gina Joyo. Dan kita ngebahas tadi soal men always come back itu ya. Udah ada dua analisis Ceila. Yang pertama tadi aku remind lagi aja ya. Yang pertama adalah jebakan, bahwa sebenarnya dia itu iya karena memilih untuk melupakan kita, terus ternyata mencari kesenangan di luar sana. Oh ternyata gak ada yang seseru yang kemarin ya. Akhirnya balik lagi deh ke kita-kita nih, es zona nyamannya. Terus yang kedua, iseng-iseng berhadiah tadi sebagai ego boost ya. Karena kita yang bisa ngevalidasi emosinya mereka, kita yang bisa ngevalidasi egonya mereka. Jadi kalau sama kita, egonya tuh kayak dikasih makan. Setelah itu ya udah, kita bakalan ditinggal lagi dalam kondisi yang bingung, linglung gitu ya, jujur kok aneh. Dan yang ketiga, yang terakhir yang tadi belum aku spill, penyakit komunikode yang mungkin belum sembuh. Nah ini nih, yang menurut aku ini paling bikin ih gemes banget. Kalau gemesnya gemes-gemes lucu sih gak masalah, tapi ini gemesnya gak lucu sama sekali sahabat suara. Karena dia balik tapi perilakunya dia ke kita tuh masih sama, istilahnya gitu. Ini kalau menurut aku sih gak berlaku ke laki-laki sih, ke perempuan juga bisa sahabat suara. Ini nih masih hobi ngasih kode-kode gak jelas, gak mau terbuka soal perasaan. Itu cewek-cewek juga sering tuh, dan berharap bahwa masalah yang dulu-dulu nih bakal hilang sendiri nanti dimakan waktu. Jadi ketika sudah berpisah, dipikirnya oh ini dia bakal memperbaiki ini kelakuan-kelakuan dia yang kemarin-kemarin yang akhirnya bikin kita ribut segala macem. Ketika sudah balik, ternyata dia gak seberubah itu. Padahal hubungan yang sehat based on journal, asik, hubungan yang sehat itu cuma butuh komunikasi yang sama-sama mature. Jadi bukan sekedar putus abis itu balikan lagi, tapi luka lamanya juga masih dibiarin gak sembuh sama sekali ya. Enggak, itu akhirnya nanti bakalan numpuk-numpuk sahabat suara yang di sini bilang juga akan menjadi bom waktu ketika nanti udah lama nih, misal akhirnya kamu putus gitu ya sama dia. Kamu sih dikit-dikit enggak ada bilang ke aku apa-apa, tiba-tiba ngeblok-blokin aku. Dah, putus. Habis itu mulai nih ada yang ngedeketin lagi nih, cowok nih ngedeketin lagi, ngedeketin kamu gitu ya kan. Balik lagi, oke deh, aku maafin kamu yang kemarin, nesik. Tapi gak diselesain sahabat suara, cuma dimaafin doang nih, gak diselesain. Ternyata setelah berpisah beberapa bulan dan akhirnya kembali lagi, laki-laki ini tidak berubah sama sekali dan masih melakukan hal yang sama. Kalau misalkan ada salah sedikit, kamu diblok, ada salah sedikit, kamu diapain, gimana-gimana gitu yang menyakiti kamu. Tapi ujung-ujungnya juga, aku gak bisa kalau gak hidup sama kamu. Akhirnya kalian memutuskan untuk menikah, kamu berdua memutuskan untuk menikah nih sahabat suara. And then ketika nanti di pernikahan, itu yang akan menjadi masalahnya, sama nggak akan selesai. Nah, susah lagi pula di situ. Jadi harus gimana dong? Ini kata Jadfit Lev. Ingat ya, jangan langsung naruh hati lagi, baper lagi ketika dia udah mulai muncul lagi sahabat suara. Fokusnya jangan di pertanyaan kayak kenapa ya dia.

0: balik lagi ya. Kenapa kok akhirnya dia memutuskan untuk ngajak balikan gue ya? Kok dia gak deketin gue lagi? Gak kayak gitu. Coba pertanyaannya tuh dirubah lebih ke, emangnya dia balik ke aku tuh dia udah berubah? Ah itu, kalau dia balik tapi kapasitas emosionalnya masih zero, masih kosong, ya itu gak kesempatan kedua sih. Itu ngulang episode yang sama, endingnya udah ketebak, bakalan kayak begini lagi. Udah terulang lagi, heboh lagi, bikin pusing lagi. Cie ilah, keren banget kan gue. Kamu tuh berhak mendapatkan yang stabil, yang komunikasinya lancar, enggak datang pergi sesuka hati meninggalkan kamu dalam kebingungan sahabat suara ya. Dan ketika aku membaca postingan ini, aku juga penasaran sama komentar-komentarnya netizen ya. Aku sebagai perempuan nih sahabat suara, gimana kayak udah mulai mikir-mikir lagi juga di umur yang segini. Seberapa besar sih umurku, maksudnya lebih ke kayak belajar dari para netizen-netizen dan beberapa kasus yang sudah terblow up di internet gitu ya. Ini ada yang komen gini, sebenarnya kalau gue tipe yang no blokir sih, jadi temen aja. Tapi ya, untuk kesempatan kedua, sorry, gak ada. Itu kata Mila Okta Savitri, sahabat suara. Setuju, secukupnya aja ya. Oh nih, ada komenan bagus dari Aruhu underscore Nahya. Boys always come back. Man doesn't do that. Let bygones be bygones. We respect the boundaries. Jadi nggak cuma cewek, nggak cuma cowok yang kayak gitu, cewek juga bisa kok. Tapi kalau laki-laki sesungguhnya, dia nggak akan kayak gitu. Waduh, ada nih dari Rahmimimi. Yep, I do believe that men always come back, not because they still miss you or care about us, but it's simply because they just wanna know whether they can still treat us like a blip, just like how they did us in the past or not. Mo, the sharp one, could be true, sahabat suara, bener-bener. Dia akan mengulangi hal yang sama, setuju. Hai, udah coach, baru aja aku cut off nih dan aku mengikhlaskan. Semoga rasa sayang yang udah aku beri ini bisa diganti dengan perasaan yang lebih, lebih lagi nanti dari seseorang yang kita gak tahu siapa, gak tahu kapan datangnya. Aku ikhlaskan, biar Allah yang urus sisanya. Let them, kata gue. Gak masalah, kamu kayak gimana? Oke, bye-bye. Terus nih, ada dari SHMNCA, dia bilang, ih, buset mbak, maaf ya, username-nya susah banget, ini bacanya gimana? Dia komen gini pakai caps lock, dia penasaran ya, dia cuma penasaran. Setuju, sepakat. Terus ada juga yang komen kayak gini, solusi dari kakak ini, weh. Persis yang selalu aku lakukan ke semua cowok yang suka pergi, lalu datang kembali seenaknya. Semua cowok sih, banyak ya. Mau dong, serem. Sekarang aku udah tutup semua akses karena hatiku adalah tanggung jawabku. Setuju, aku bener-bener setuju sama dia. Memang bikin happy diri sendiri itu adalah sebuah hal yang penting ya, sahabat suara. Terus ada juga yang komen kayak gini nih sahabat suara, blokir aja kak, karena lebih terbatas akses buat tahu tentang dia sampai benar-benar bisa nerima. Terserah mau buka lagi apa enggak, itu mempermudah proses move on kalau menurut aku. Kalau aku sih model yang apa namanya, blokir nggak masalah,
1: aku nggak apa-apa juga. Tapi lebih lebih menyenangkan lagi kalau dia masih suka kepo-kepo kita tuh, kayak biarin aja.
0: Gini, kadang gini Sarah, kadang ada orang yang gak mau kehilangan fans gitu loh. Itu ada, karena kadang kita kalau misalkan udah ada orang yang selalu stalking kita, and then one day orang ini gak, kayaknya gak nge-stalk-stalk kita, kayak ada yang hilang ya.
1: Kayak ada, itu cerita
0: kayak egois ya.
1: Beda lagi.
0: Oh, itu cerita beda lagi. Oke, sorry. Terus nih ada lagi nih yang komen. Di chat mantan di hamin satu sebelum aku nikah. Doi habis divorce sama perempuannya. Cuma perempuan dalam tanda kutip. Cuma aku reply, piye enakan zaman itu. Kok gitu? Lalu kami pun berteman lagi. Dia udah nemu pasangannya dan tahun depan dia mau nikah.
1: dewasa banget hubungannya ya, karena bisa kembali berteman lagi.
0: Kok iya betul. Aku tuh heran sama orangnya kayak gitu, kok ada energi ya?
1: Bener-bener.
0: Ada energi ya? Maksudnya kan
1: kok bisa ya?
0: Iya, kok bisa ya? Orang beda-beda sih, sahabat. Soalnya aku setuju bener-bener sih. Aku selalu setuju bahwa ketika ada seseorang yang ingin kembali lagi kita, berarti emang kita se-oke itu.
1: Maksud aku gini,
0: segacor itu keren itu deh. Makanya jangan jadi orang insecurean gitu loh, sahabat suara. Jangan jadi orang insecurean. Kalau dirasa kamu masih insecure, ya udah jangan punya pasangan dulu. Takutnya kan nanti pasangannya diajak saingan atau segala macam, itu malah gak bagus juga tuh, sahabat suara. Karena ada beberapa yang seperti itu ya ternyata.
1: Betul
0: nih
1: banget.
0: Karena putus itu seperti selesai membaca buku lalu menaruhnya kembali kepada rak. Kadang lebih suka-suka nih baca ulang beberapa part yang terlewat daripada beli buku baru. Harus ke toko buku, milih cek sinopsis dulu dan seterusnya. Capek, tapi ini bukan tentang buku.
1: Betul,
0: karena kadang gitu. Nah itu tadi, kayaknya mah kamu udah terjebak dalam zona nyaman itu loh. Jadi ketika kamu memutuskan untuk keluar, and then ternyata di luaran sana tuh tidak semenyenangkan itu, kamu kembali ke yang lama.
1: Betul.
0: Kalau di aku sih tetap enggak, sahabat suara. Be wise aja lah kalau menurut aku dalam melakukan sesuatu hal, dalam kamu menjalin hubungan dengan sesama manusia. Dipikir-pikir lagi, karena dunia ini udah memusingkan, jangan bikin pusing orang lain lagi.
1: Tapi sometimes tuh ya, sebenarnya tuh kita nggak kangen orangnya, okay, tapi kita kangen momennya.
0: Oh betul.
1: Jadi tinggal nunggu waktu aja sebenarnya tuh.
0: Dan tahu nggak gimana, sahabat suara, untuk dealing with that, yang akhirnya aku merasa bahwa oh, kita harus seperti ini biar kita bisa berdamai dengan apa namanya, memori di masa lalu itu. Adalah ketika ini, aku yakin deh buat kamu yang pacaran gitu ya, terus habis itu ternyata oh tidak berjodoh, putus segala macem, pasti kalau misalkan lewat jalan mana, lewat tempat makan mana, atau lewat kedai apa gitu kan, kadang ih gue pernah nih makan di sini dulu
1: sama,
0: gitu, sama ini atau oh gue pernah nih di sini foto bareng gini-gini.
1: Betul.
0: Terus akhirnya ada momen dimana nggak mau melewati tempat itu lagi, tidak mau makan di tempat itu lagi karena takut ke-recall lagi memorinya. Nah itu kan berarti kita menghindar kan.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi kalau menurut aku ya udah live the moment aja. Jadi ketika sudah putus dan itu menyisakan suatu hal yang berat di hati kamu, suatu waktu kamu lewat tempat itu lagi, kamu makan di tempat itu lagi, udah paksain aja.
1: Gak apa-apa, tabrakin aja.
0: Tabrak, terabas kalau kata aku. Ketika kamu kalau bisa duduk di meja yang sama.
1: Iya. Yeah.
0: Pakai baristanya yang sama.
1: Enggak dong,
0: barista kita enggak bisa milih. Enggak bisa ya, kayak enggak, waktu itu aku enggak sama itu.
1: Oh,
0: aku
1: mau sama kakaknya itu kalau kayak gitu.
0: Tuh, kamu hidup aja udah repot. Suaranya jangan ngerepotin orang lain. Aduh, singkat sekali ya siaran kita hari ini.
1: Udah mau apa, Kak?
0: Udah mau pamit. Udah jam 7. Ngomongin cinta-cintaan emang enggak pernah ada habisnya, sahabat. Soalnya aku juga masih belajar. Masih belajar untuk kembali lagi bisa memahami diriku sendiri.
1: Betul. Tapi emang benar, kayak jangan mulai untuk di dalam sebuah hubungan lagi kalau kamu belum bisa love yourself.
0: Iya. Gitu. Yang pertama betul. Jadi kita jangan memulai sesuatu hal yang baru ketika kita belum bisa mencintai diri kita sendiri dan ketika kita belum bisa berdamai dengan segala yang sudah terjadi di masa lalu kita. Yeah.
1: Karena yang bertanggung jawab untuk menyembuhkan luka kita itu kita sendiri.
0: Gini loh, bertanggung jawab untuk sambil ngegoyang-goyangin badanku tuh enggak etis kalau kata aku, enggak gitu modelnya. Aku bingung. Apa ya
1: yang bisa nyembuhin kita tuh kita sendiri.
0: Iya,
1: guys,
0: tanggung jawab
1: gitu. Jangan kamu limpahkan ke orang lain.
0: Betul. Ketika kamu sakit, udah sakit sendiri.
1: Betul.
0: Jangan sampai orang lain yang akhirnya menanggung rasa sakitmu.
1: Betul.
0: Akhirnya aku belajar itu, sahabat suara. Jadi terima kasih sudah mendengarkan siaran aku hari ini. Kita masih akan bertemu lagi besok loh. Aku masih bakal menemani kamu di suara sampai dari jam 4 sampai jam 7. Thank you so much. Terima kasih Mas Danar udah bantuin siaran aku hari ini. Terima kasih kepada Mbup Mau
1: sama-sama
0: udah nemenin siaran aku hari ini, sahabat suara. jaga kesehatan, pokoknya makan yang banyak karena kesehatan kamu itu yang paling penting. Enjoy, signing out. Bye for the last song. This is Tangga Utuh. Dadah.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Daerah Semarang yang paling bersih yang pernah gue kunjungin. Oh ya ini Pak, Perumahan BSB.
3: Itu tuh jadi, klaster, mereka sudah punya standar kebersihannya sendiri. Kampung bersih.
2: Iya, kenapa kita nggak bikin tematik kampung bersih aja biar Semarang bersih terus kan?
3: Iya. Oke, kalau di tempat gue nih di belakang itu ada tuh sampah plastik disediain. Nanti kalau misalnya udah kumpul dijual
2: sampahnya itu.
3: Oh iya, yang itu ya,
2: yang khusus ada bak buat bank sampah
3: iya.
2: Itu. Sampah gue di rumah banyak. Gue bisa deposito gak sih?
3: Gue malah pengennya jadi ini, nasabah prioritas.
4: Nomor antrian 83 menuju teller A.
2: Halo, permisi Bapak. Ini saya mau ya? Apa namanya, nabung.
3: Oh iya, oke, ini saya coba hitung dulu ya Pak ya.
2: Ya, ya.
3: Kan masuknya ke crusher. Bukan dihitung dulu ya, masuknya ke crusher. Dihitung, dikeluarin jadi yang jadi serpihan. Bunyi gesekan
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
11: Teh? Teh siapa?
10: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
11: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
10: Untung itu, bos.
11: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
10: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
11: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
11: Kan minum es teh jus, bang.
10: Tijus! Ah, seger.
11: Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
10: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
12: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
13: Dari Winsport.
14: Suara warga Indonesia.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

Warga Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat suara. Gimana nih kabarnya? Apakah kamu kepanasan nih di Semarang? Soalnya jujur aja aku baru aja pulang vacation. Pamer banget nih bocah. Jujur aja ini aku barusan aja nyampe nih. Jadi aku tadi tuh barusan dari Jogja sahabat suara. Ya karena bukan vacation sih, karena ada keperluan aja. Dan jujur aku mengkomparasi cuaca Jogja dan juga Semarang yang berbeda 180 derajat. Ini kenapa coba? Di Jogja ya, panasnya tuh masih ada angin dan anginnya itu angin dingin sahabat suara. Jadi itu ya masih enak gitu, sepoi-sepoi. Beuh. Di sana ya sahabat suara, jam berapa ya? Tadi tuh aku keluar tuh jam 6 pagi. Enak buat olahraga. Sumpah, jam 6 pagi itu kan, wah anginnya tuh masih enak, masih banyak, terus kayak fresh gitu. Tapi kalau di Semarang jam 6 pagi jujur udah panas, panas. Angin tuh kayak aku mager keluar deh gitu. Terus naik dikit gitu kan ke jam 8, jam 9 mataharinya tuh udah terang kan itu. Beuh, enak banget tuh. Kena matahari tapi kena angin juga. Ya Allah, badan tuh kayak sehat tapi tetap enggak terlalu panas. Tapi kalau misalnya di Semarang jam 9, dibakar. Ini menjadi sebuah perdebatan nih, kenapa kalau Jogja sama Semarang itu cuacanya beda. Tapi yang mesti sama adalah, yang pasti sama adalah, ya nongkrong bareng sama aku Farman Hendra yang selalu nemenin kamu dari jam 8 malam, yang pastinya bakal ngasih kamu informasi terbaru dan juga muterin musik asik buat kamu. Jadi buat kamu nih ya yang penasaran hari ini ada apa aja, dengerin aja nongkrong bareng sama aku Farman Hendra, oke?

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu udah puas belum sama program pemerintah sekarang? Berita pertama langsung main di berat aja nih kayaknya, Ting. Aku pengen tanya aja, menurut kamu nih program pemerintah yang sekarang itu tuh udah nyampe ke kamu apa belum? Apakah sudah bermanfaat bagi kamu atau belum gitu? Ya enggak? Ya mungkin ada yang sudah, ada yang belum juga, yang belum ngerasa kayak aku belum dapat apa-apa dari pemerintah gitu kan. Tapi mungkin juga ada yang udah, atau mungkin juga ada yang udah dapat tapi malah dia diem-diem aja. Ya enggak apa-apa, namanya juga masyarakat kan, pasti ada pro dan kontranya. Soalnya nih, kalau misalnya ngomongin program pemerintah mah kadang ada yang emang berhasil, kadang ada yang emang enggak. Tapi ada juga yang idenya bagus sebenarnya kalau misalnya ini bisa berhasil. Kayak ide dari salah satu kota nih, jadi kepala daerahnya itu bikin apa ya, program pemerintah yang bagus banget. Dan ini program pemerintah ini berhubungan sama yang namanya sampah. Wah, ada apa nih dengan sampah? Pasti kalau misalnya ngomongin tentang sampah ya di otak kamu ya pasti kotor, harus dibuang, ya enggak? Atau mungkin ya ada yang mikir juga, lumayan sih ini ya, bisa jadi something. Ada juga yang kayak gitu. Nah tapi nih di kota Jambi, somethingnya ini, lebih something lagi sahabat suara. Sampah nih justru lagi diubah menjadi sesuatu yang punya nilai ekonomi, yang bisa dikatakan tuh nilai ekonominya tuh terus berkembang setiap saat. Jadi pemerintah kota Jambi nih lagi bikin sebuah program pemerintah di mana masyarakatnya yang bisa ngumpulin sampah, memilah sampah itu bakal jadi tabungan emas. Tabungan emas bro, bayangin. Jadi ini pemerintah kota Jambi itu menghadirkan inovasi baru nih dalam pengolahan sampah rumah tangga. Jadi lewat programnya ini, masyarakat yang rajin memilah sampah dari rumah bisa menukarkannya menjadi saldo tabungan emas. Ini mah menarik banget sih. Yang bayangin ya, biasanya kan botol plastik bekas itu kan langsung aja masuk tempat sampah gitu. Kardus yang numpuk di pojok rumah langsung aja tuh dikiloin biasanya. Terus kertas-kertas yang gak kepake dijual tuh biasanya ke tukang pecel, ya gak? Tapi ternyata kalau misalnya nih, di mata orang yang tepat dan juga dikelola dengan baik, menurut wali kota Jambi Maulana, sampah yang udah dipilah nantinya bakal dinilai berdasarkan jenis dan juga jumlahnya. Nah, terus nilainya itu bisa dikonversi menjadi gramasi emas atau manfaat ekonomi lain. Jadi semakin rajin memilah sampah, semakin besar juga nih nilai yang bisa dikumpulin. Dan kalau dipikir-pikir, konsep ini cukup cerdas sih sebenarnya. Karena biasanya kan salah satu tantangan terbesar dalam pengolahan sampah adalah membuat masyarakat mau memilah sampah dari rumah. Banyak orang tuh yang sebenarnya tuh tahu kalau misalnya memilah sampah itu penting, tapi kadang malas. Kadang malas tuh. Nah, ketika nih misalnya ada manfaat ekonomi yang bisa dirasakan secara langsung, apalagi dalam bentuk tabungan emas, tentu dong motivasi di otak duit pasti langsung gede, ya enggak? Karena ya kita tahu lah, selain membantu lingkungan, ada keuntungan yang bisa didapat juga. Ibaratnya nih, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Lingkungan lebih bersih, sampahnya berkurang, dan juga masyarakatnya bisa mendapatkan manfaat ekonomi. Sebenarnya keren banget nih program pemerintah ya. Dan yang menariknya lagi, program ini nggak hanya fokus pada sampah yang punya nilai jual seperti plastik atau kertas. Karena biasanya kalau bicara daur ulang yang sering dibahas emang jenis sampah tersebut. Tapi di Jambi bahkan nih sampah residu yang selama ini dianggap sulit dimanfaatkan juga lagi direncanakan buat diolah. Misalnya nih ya, jadi pupuk atau produk lain lah yang bermanfaat. Artinya mereka tuh lagi nyoba ngebangun sebuah siklus ekonomi yang lebih lengkap. Jadi sampah itu nggak berhenti hanya sebagai limbah, tapi diubah menjadi sesuatu yang punya nilai berguna. Tapi kalau konsep kayak gini bisa berhasil dengan baik, tentu bro, dampaknya gede banget. Karena masalah sampah emang menjadi tantangan hampir di semua kota, ya nggak? Setiap hari itu jumlah tuh nambah terus tuh sampah.
Dan kalau nggak dikelola dengan baik, dampaknya itu bisa kemana-mana, mulai dari pencemaran lingkungan, banjir akibat saluran tersumbat, sampai masalah kesehatan. PR. Makanya, banyak kota di dunia sekarang itu mulai mencari cara nih agar sampah itu nggak cuma dibuang, tapi juga dimanfaatkan kembali. Nah, kalau kamu perhatiin, sebenarnya banyak barang di sekitar kita yang dulunya itu dianggap sampah. Tapi sekarang nih justru punya nilai ekonomi. Kayak botol plastik tuh bisa didaur ulang, kertas bekas bisa diolah kembali, sampah organik bisa jadi pupuk kompos. Bahkan ada juga yang mengubah limbah menjadi bahan bakar atau produk kreatif. Artinya, cara pandang kita terhadap sampah emang udah mulai berubah. Dari yang tadinya dianggap gak berguna menjadi sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Ini kalau misalnya ini proker jalan, aku yakin Pemulung jadi jutawan pasti. Udah nyetok banyak soalnya langsung ini pak, dap gitu. Langsung dapat emas 1 kilo dia.

0: Ada yang tahu berapa jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026?
1: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain Lemon Madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain Lemon Madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: Karom Lies.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
3: Dapatkan berita terbaru
4: dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
4: Iswara.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Rio Dinata. Shin Tae-yong resmi kembali ke Indonesia. Kali ini pelatih asal Korea Selatan tersebut ditunjuk sebagai head coach baru klub ibu kota Persija Jakarta. Pelatih yang dikenal dengan singkatan nama STY tersebut menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun dan Shin Tae-yong diperkenalkan pada Senin 8 Juni di Jakarta International Stadium dan menjadi bukti keseriusan Persija menghadapi musim 2026-2027 sekaligus merusak dominasi Persib Bandung yang juara Liga 1 dalam 3 musim terakhir. Polda Jawa Tengah menggelar operasi Patuh Candi 2026 secara serentak selama 14 hari dari tanggal 8 sampai 21 Juni 2026. Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol Pratama Andia Sastra mengatakan operasi ini tidak hanya berfokus pada penindakan pelanggaran, tapi juga akan mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk semakin disiplin dalam berlalu lintas. Mekanisme operasi akan dibagi dalam 60% electronic traffic law enforcement, 30% tilang manual, dan 10% teguran simpatik serta edukatif. Timnas Iran akan menghadapi situasi tidak biasa di Piala Dunia 2026. Berdasarkan ketentuan visa yang disepakati, para pemain Iran hanya diizinkan masuk ke wilayah Amerika Serikat pada hari pertandingan dan diwajibkan meninggalkan negara tersebut setelah laga selesai. Ketentuan tersebut merupakan kebijakan darurat di tengah ketegangan diplomatik yang masih berlangsung antar kedua negara. Iran akan menghadapi Belgia, Mesir, Selandia Baru dalam fase grup Piala Dunia 2026 yang akan dimulai akhir pekan ini. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Rio Dinata. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, jadi kan kemarin tuh aku kan habis dari Jogja. Aku habis ada something lah di Jogja. Terus tuh gara-gara aku di Jogja itu, aku tuh gak main-main, cuma di penginapan doang sendiri. Terus tuh scroll-scroll TikTok kan. Nah, pas scroll-scroll TikTok tuh, tiba-tiba ada video yang bikin aku sedikit tercengang. Yaitu video tuh video pengenalan pelatih gitu. Dan kamu tahu pelatihnya siapa, bro? Mantan pelatih timnas Indonesia yang udah gak asing lagi, aku yakin ya, yaitu Shin Tae-yong nih ya, yang resmi balik ke sepak bola Indonesia. Coach STJ, bro, resmi balik lagi ke Indonesia, bukan sebagai pelatih timnas, tapi sahabat suara, tapi dia menjadi pelatih Persija Jakarta untuk musim 2026-2027. Wah. Dan kabar ini langsung diumumin sama Persija Jakarta melalui akun Instagram resmi mereka pada tanggal 8 Juni 2026. Ini bisa dibilang pengumuman ini langsung jadi satu topik yang rame lah diomongin sama pecinta sepak bola tanah air. Karena kan kita tahu Coach STJ itu namanya nggak main-main, ya nggak? Sempat mengukir sejarah di persepak bolaan Indonesia, ya nggak? Di sisi lain juga ada tempat tersendiri tuh pasti buat para supporter Indonesia. Kalau kamu ingat ya, selama menangani timnas Indonesia juga Shin Tae-yong tuh berhasil membawa banyak perubahan banget, mulai dari peningkatan kualitas permainan, mental bertanding yang lebih kuat juga, sampai munculnya banyak pemain muda berbakat yang sekarang nih jadi andalan timnas. Makanya nih, pas namanya diumumkan sebagai pelatih baru Persija, buhet, reaksi publik langsung tuh beragam banget. Ada yang seneng, ada yang penasaran, terus ada juga yang sedikit sebel ya. Soalnya yang sebel itu biasanya Viking tuh, pendukungnya Persib tuh. Ya, ya sekarang ada saingan gitu. Dan tentu aja ya, ada yang gak sabar nunggu gimana racikan taktiknya bareng Macan Kemayoran nih dari Coach STJ. Tapi proses perkenalan Shin Tae-yong ini sendiri dilakukan secara resmi di Jakarta International Stadium atau JIS. Stadion yang bisa dikatakan itu apa ya, menjadi markas kebanggaan Persija Jakarta lah. Dan dalam acara tersebut, Presiden Klub Persija Muhammad Prapanca menjelaskan bahwa pencarian pelatih baru itu emang udah dilakuin cukup lama. Artinya, keputusan menunjuk Shin Tae-yong bukan keputusan yang mendadak, melainkan hasil pertimbangan yang mateng banget, dan tentu aja harapannya besar. Karena Persija tuh pengen kembali lagi nih, menjadi salah satu kekuatan utama di sepak bola Indonesia. Karena kalau ngomongin Persija nih ya, sebenarnya klub ini tuh punya sejarah yang panjang banget, dan juga basis supporter yang gede banget. Jackmania tuh selalu punya ekspektasi tinggi sama tim kesayangannya. Karena itu setiap musim baru selalu membawa perubahan, selalu membawa harapan baru dan juga perubahan baru juga. Termasuk musim kali ini. Dengan datangnya Shin Tae-yong, banyak yang berharap Persija itu bisa tampil lebih konsisten dan bersaing dalam perebutan gelar juara. Sekarang bayangin ya sahabat suara, dulu nih kalau misalnya Persija itu tuh nama yang gede banget, melahirkan pemain-pemain yang top, salah satunya adalah legenda Indonesia Bambang Pamungkas. Itu dari Persija dulu, dia striker yang terkenal dengan brewok kecil di bawah mulutnya. Tapi ya yang aku bikin penasarannya, kira-kira nih Shin Tae-yong itu bakal ngebawa Persija kemana? Kalau ngelihat gaya kepelatihannya selama ini ya, satu hal yang paling sering kelihatan kan disiplinnya nih ya, baik disiplin dalam latihan maupun saat bertanding. Nah, Shin Tae-yong ini dikenal sebagai pelatih yang sangat memperhatikan detail, mulai dari kondisi pemain, mulai dari kondisi fisik pemain, pola permainan, sampai mental bertanding. Makanya, gak heran kalau banyak pemain yang pernah bekerja sama dengannya mengaku mengalami perkembangan yang signifikan. Selain itu, Shin Tae-yong juga dikenal cukup berani memberikan kesempatan kepada pemain muda. Ini yang menarik, karena Persija juga punya banyak talenta muda yang potensial. Kalau mereka nih mendapatkan kesempatan berkembang di bawah arahan pelatih berpengalaman kayak Shin Tae-yong, tentu bisa menjadi keuntungan besar bagi tim. Tapi ya tentu aja, ngebangun tim juara nggak bisa dilakukan dalam semalam. Butuh proses, butuh adaptasi, dan tentu butuh kerjasama dari semua pihak. Mulai dari pelatih, pemain, manajemen, sampai dukungan supporter. Karena sepak bola emang olahraga tim ya, balik lagi. Bukan cuma soal satu orang, tapi soal gimana tim itu mau berkembang bersama.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, aku tuh kalau misalnya nih ketemu sama artis favoritku, pasti itu gerak-geriknya itu jadi aneh gitu. Gerak-gerikku tuh jadi aneh gitu, kayak bahasanya tuh starstruck. Tuh, pasti tuh. Ada juga itu kelakuan-kelakuan aneh di luar sana yang dilakuin sama fans ke artis favoritnya. Ya enggak? Dan itu yang wajar gitu, karena gimana lagi bro, kita mencintai karyanya, terus juga kita mendalami karya yang artis itu bikin gitu, yang bikin kita jatuh cinta sama artis itu. Kayak contoh nih ya, aku nih ya, kalau misalnya nih suatu saat di depanku ada Kendrick Lamar, wah udah tuh. Itu bro, aku ada Kendrick Lamar. Kendrick Lamar suruh push up 60 kali. Siap bang Kendrick, push up aku. Ya gimana bro, sumpah sahabat suara, kalau misalnya nih ada artis nih, katakanlah artis favoritmu di depan kamu, kamu disuruh apa aja, aku yakin kamu pasti mau, ya kan? Tapi kadang juga nih ada juga yang fansnya malah minta sesuatu yang aneh-aneh tuh ke artisnya tuh. Itu aneh-aneh tuh ada tuh. Kayak waktu itu tuh pernah rame di sosmed, orang minta tanda, orang itu minta artis favoritnya buat tanda tangan di kepala botaknya. Itu kan kayak ih apaan gitu kan. Nah begitu juga nih kayak yang dialamin sama Travis Scott. Jadi baru-baru ini Travis Scott itu kan lagi ada di Turki nih, lagi tour kalau nggak salah, tuh lagi jalan-jalan lah. Siapa sih yang nggak tahu Travis Scott, yang nggak salah satu rapper legendaris ya, yang membuat gebrakan-gebrakan baru tuh setiap di albumnya. Kemarin tuh di Astroworld bagus banget, terus juga yang kemarin juga di albumnya yang Vain, aku lupa albumnya namanya Vain apa ya, yang album terbarunya lah, itu juga bagus. Jadi emang banyak banget tuh orang yang ngefans sama Travis Scott. Nah jadi nih ada juga seorang penggemar lah, seorang fans yang akhirnya itu sempat mendekati sang rapper ini untuk menggambar sesuatu di lengannya menggunakan spidol permanen. Udah lah tuh, digambar tuh sama si Travis, ya nggak? Terus akhirnya si Travis itu menggambarkan logo Cactus Jack-nya. Cactus Jack itu kayak apa ya? Kalau ibarat Michael Jordan itu logo dia ngedang. Nah, kalau Travis Scott itu gambar Cactus Jack ini. Cactus Jack ya, namanya Cactus Jack. Nah, ternyata nih sama fansnya bukan cuma sekedar buat kenang-kenangan. Fans itu malah berjanji bakal langsung menjadikan coretan itu sebagai stiker permanen di tangannya. Dan kalau misalnya Travis Bull ngebolehin, ya udah nggak apa-apa. Nah, ternyata si Travis ngabulin permintaan tersebut dan langsung membuat sebuah doodle sederhana di lengan sang penggemar. Nah, udah tuh. Akhirnya si fans itu benar-benar menepati janjinya dengan mendatangi studio stiker terdekat buat mengabadikan gambar buatan idolnya itu. Dan momen itu langsung dibagiin sama Travis Scott melalui Instagram stories miliknya. Doi bahkan nyebut penggemar tersebut sebagai a real one, yang membuat aksi fanatik itu semakin ramai juga diperbincangkan di sosial media. Tapi kalau misalnya ini memang the real one sih. Kalau misalnya nih sahabat suara, kamu ketemu artis favoritmu, kamu bakal minta apa ke artis favoritmu? Kalau aku sih ya, aku mau minta merchandise 10, terus CD-nya 6, terus aku minta ditandatangani semua. Biar apa? Biar nanti aku bisa jual lagi.
1: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.
2: Permisi, selamat siang Pak. Saya mau interview.
3: Iya, silakan. Coba perkenalkan dulu diri kamu.
2: Nama saya Danang, Pak. Umur 23 tahun. Saya 100% Sigma. Dan saya cari kerja yang bisa fleksibel biar mental health saya tuh tetap terjaga.
3: Apa itu Riz? Mental health? Aduh, anak 20-an ini kok aneh-aneh.
2: Jangan jajing gitu dong, Pak. Dengerin dulu nih, pendahuluan. Pendapat 20-an di nongkrong bareng.

Indonesia. Tarik nafas dulu sahabat suara. Keluarkan, tarik nafas. Keluarkan. Ya enggak, karena kita harus nyantai nih di segmen ini. Karena kita ada di segmen paling nyantai di Suara Semarang. Ada segmen pendahuluan pendapat 20-an ya. Jadi di segmen itu biasanya kan kita tuh ngebahas masalah perjalanan hidup kita, gimana gimana kita udah menjalani apa aja di hidup kita. Tapi malam ini sahabat suara, sebelum kamu tidur, aku yakin beberapa dari kamu ada yang capek banget mungkin ya. Ada yang ngerasa lagi kayak, aduh capek banget, kenapa ya hari ini ya. Coba deh dibedah pelan-pelan, ceritain pelan-pelan ke aku, kira-kira kenapa nih kamu kok bisa capek sekali. Aku gak cocok, kayaknya aku gak cocok deh kalau misalnya kayak gitu ya, nadanya ya jelek ya, jatuhnya kayak orang itu ya, orang-orang itu ya, orang-orang yang suka menggoda-goda itu ya jatuhnya ya. Ya deh, ke sahabat suara, mendingan suaranya gini aja ya gak sih, enak kan? Nah enak dong suaraku. Jadi nih malam ini di segmen pendahuluan sahabat suara, aku tuh pengen ngajakin kamu buat cerita aja. Soalnya jujur ya, sebenarnya aku tuh lagi ngerasa capek banget. Sumpah aku capek banget, badanku tuh lagi kayak ya Allah gak enak banget nih gitu. Tapi aku juga pengen nih tahu cerita kamu juga. Siapa tahu kamu juga ada yang capek banget kan, ya gak? Makanya aku pengen tahu cerita pengalaman kamu, ya gak? Kamu pernah gak sih satu hari tuh merasa capek banget, dan itu gara-gara aktivitas apa aja? Entah kamu pernah waktu itu lagi ngebangun Candi Prambanan sama Bandung Bondowoso, ya gak? Karena seri doang kan, terus kayak waduh, terus makanya badan kamu kecapean semua. Atau mungkin karena kamu menjalankan 3 job, 4 job, 6 job, 10 job juga boleh. Kamu ceritain kamu ngerjainnya apa aja. Bisa lewat WhatsApp di 0811-2700-902, atau juga bisa lewat question box yang udah aku bikin di story Instagram @iswara.smg. Langsung aja sahabat suara, aku tungguin.

FM suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farmer Hendra ya, sahabat suara, dan masih ngebahas masalah kegiatan apa yang pernah bikin kamu capek seharian. Dan kegiatan itu boleh lebih dari satu ya. Dan pastinya kita lagi ngebahasnya di segmen pendahuluan, pendapat 20-an. Karena jujur aja kenapa aku pengen ngebahas ini, karena hari ini tuh aku capek sekali, jujur. Gak tau ya. Ya itu dari kemarin hari Senin itu sebenarnya itu aku lagi di Jogja kan. Di Jogja tuh karena ada satu dan lain hal, lagi ngurusin something. Di Jogja itu dari hari Senin dan padat banget dari Senin tuh. Wah, capeknya minta ampun udah. Terus mal baru bisa tidur tuh semalam jam 3 pagi. Baru bisa tidur tuh aku jam 3 pagi ya. Jam 3 pagi baru bisa tidur. Terus bangun itu aku jam 7. Jam 7 lanjut aktivitas sampai jam berapa ya? Jam 10. Terus jam 10 tuh curi-curi tidur bentar, bangun jam 1. Jam 1 siang. Terus habis itu udah ngopi bentar ya, nggak ngopi, harus ngopi bro, Genji harus ngopi bro. Itu bensinnya para Genji bro, kopi tuh apalagi americano tanpa gula, buh enak banget tuh ya. Udah tuh ngopi sampai jam 3 baru pulang ke Semarang, langsung lanjut siaran sampai Semarang tuh tadi aku jam 7 kurang 20 apa ya, jam 7 kurang 20 itu sampai Semarang, mandi langsung berangkat siaran. Dan jujur bro, badanku rasanya tepar banget, sumpah. Ini badan rasanya tepar banget, capek banget. Tapi gimana lagi, mumpung masih muda bro, ya gak sih? Ya gak sih sahabat suara? Masih muda ini, masih muda mah. Ini mesin tuh ibaratnya tuh lagi prime-primenya nih. Ini ibaratnya motor baru dikasih di tanjakan Gaza Undipunes. Itu kan tanjakan Gaza tuh, tanjakan yang wah tuh banget, itu masih kuat tuh tanjakan kayak gitu mah, badan kayak gini mah strong ini. Nah makanya aku, tapi kan kalau misalnya kayak meskipun badan kayak gini kan, tapi kan rasa capek itu wajar ya gak sih. Makanya aku juga pengen tahu diri kamu gimana nih sahabat suara, ya gak, siapa tahu kamu ada lagi yang seharian tuh kamu capek banget karena mungkin terlalu banyak kegiatan. Kalau ada coba dong kasih tahu aku, oke, lewat WhatsApp di 0811-2700-902 atau juga bisa lewat question box yang udah aku bikin di story Instagram @isfra.smg. Atau kamu pengen ngobrol langsung bareng sama aku, bisa langsung aja ke live TikTok kita di @isfra.smg. Aku tungguin ya sahabat suara.

0: berapa jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026?
1: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
2: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
1: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
2: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
3: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
4: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia. Suara

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
6: Dengarkan suara di Bandung

FM, suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku, Farhan Mahendra. Dan masih di segmen pendahuluan pendapat 20-an, yang masih ngebahas masalah aktivitas kamu yang bikin kamu capek seharian. Nah, ini kita bakal ngelihat ya laporan-laporan yang ada di live TikTok kita ya. Yang pertama ada KL nih. Aku kesel, aku capek kerja tiap hari ting. Lah, aku mah juga. Aku juga. Gak kamu doang, ayo kita adu nasib, ayo. Capeknya kenapa tuh KL? Ya gak tersedia nih, kayak nih minggu-minggu kemarin juga jenuh banget gara-gara sakit di rantau juga kayaknya jadi baper. Baper sama siapa kak? Jangan baper sama aku ya. Pede banget nih, orang keriting. Aku akhir tahun awal tahun kemarin, banyak mah nggak, cuma berangkat dini hari tuh bikin lemes karena tidurnya jadi pas pagi udah ada matahari kan. Oh, kami ini tuh capeknya gitu. Dia kira-kira nih sahabat suara, kerjanya yang berangkat dini hari dan juga bikin lemes itu apa? Ayo, kerja yang berangkat dini hari tapi bikin lemes itu apa? Ayo, ini kami ini kerjanya itu nih, ntar ada jawabannya. Soalnya tadi aku udah sempat baca kerjanya kira-kira apa. Ntar aku kasih tahu kerjanya kami ini. Tapi nanti kita bacain dulu kalau kata orang Jawa itu sambatan-sambatan orang ya di live TikTok. Terus ada nih Diandra Nasution alias Abas. Sebenarnya kerjaku gak banyak tapi capek banget, deg-degan campur aduk. Gimana? Nah gimana? Kamu kerja di roller coaster. Nih KL nih, dia curhatnya nih. Ya, dia curhatnya tuh salesku di 2 dikat semua, nyari orang susah, jadi kerjaan 3-4 orang aku yang pegang. Buh. Itu berarti kerjaan KL melebihi dari kerjaan 4 orang, Bos. KL jangan-jangan, wah itu harusnya digaji lebih sih. Overwork itu overwork, overwhelm. Overwhelm. KL overwhelm, jujur. Jujur KL, mendingan kamu resign deh. Menyarankan yang tidak-tidak. Nggak ya KL, semangat aja KL ya. Mungkin perusahaannya lagi nyiapin something ya buat nge-backup KL. Tapi mungkin ya nggak juga, soalnya KL nyatanya bisa mengerjakan semua itu. Jadi ya lebih murah aja kalau misalnya pakai KL doang ya. Tapi jahat sih kalau kayak gitu sih. Laporin aja kak ke itu kak, ke ketenaga kerjaan coba. Nih kayak curhat lagi nih, kalau niatin weekend mau istirahat di rumah jadinya sakit nggak tahu kenapa. Soalnya kayak udah terbiasa sibuk, jadinya kalau misalnya nggak gerak dikit badannya sakit. Nih ternyata Abas itu jualan koi guys. Ada yang mau beli koi nggak di Abas? Ayo, kalau misalnya mau ntar DM aku aja, ntar aku kasih kontaknya Abas. Nih Bas, aku iklanin Bas. Enaknya kalau di live TikTok gini guys, jadi kalau misalnya kamu pengen jualan apa bisa aku itu promoin, ayo. Kalau nyari jodoh juga bisa nyari jodoh, ayo. Terus mana lagi nih? Masih yang tadi jawabannya Kak Mini. Nah nih, kan tadi kan Kak Mini kan ngasih clue kan, kerjaan yang berangkatnya dini hari terus juga bikin lemes dan juga harus jadi people pleaser, harus ramah. Kira-kira kerjaan apa itu? Ayo, apa ayo? Dan jawabannya adalah kerjaannya dia menjadi MUA alias makeup artist ya. Pikirannya jangan kemana-mana dulu. Tapi emang sih menurutku yang bikin capek kerja adalah bukan karena kerjaannya, tapi lebih ke arah kita tuh harus ramah ke orang lain. Ya gak sih? Sumpah, ramah ke orang lain tuh capek loh, apalagi posisi kita lagi capek. Double, jujur double. Itu double sih, itu double, jujur. Ya gak? Kayak contoh nih aku. Ini aku penyiar radio kan, secara tidak langsung kita tuh harus ramah selalu sama pendengar dan juga penonton. Tapi kan kita juga capek. Itu suara dari hati ya, sahabat suara. Tapi ya gak apa-apa dong, ya gak sih, namanya juga manusia. Kadang capek mah wajar. Yang penting mah kalau kamu capek istirahat bentar, terus besoknya jalan lagi. Jangan kelamaan duduk, jangan kelamaan istirahat. Takutnya kalau kamu kelamaan istirahat gara-gara cuma capek doang, kamu nanti jadi batu. Di pinggir jalan doang gitu ya, dikira trotoar ntar diinjak-injak sama orang.

90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Itu tadi ya sahabat suara, beberapa cerita dari sahabat suara dan juga cerita aku nih pas lagi capek-capeknya tuh gara-gara apa aja. Tapi yang pasti kalau misalnya emang kamu lagi capek, ngerasa capek sama kerjaan kamu, yang sabar ya, enggak, yang sabar, istirahat aja kalau misalnya memang capek. Kalau misalnya memang kamu lagi kesel banget sama kerjaan kamu, ditahan sebisa mungkin ya. Jangan melakukan keputusan-keputusan based on emotion ya. Soalnya itu pasti impulsif. Harus dipikir dulu secara logika, secara mateng. Biar apa? Biar nanti kalau misalnya kamu keluar gitu, katakanlah dari kerjaan kamu, kamu tuh udah tahu mau gerak apa, mau jalan kayak gimana. Soalnya kasihan juga kalau misalnya kamu keluar based on impulsive things, terus abis itu kamu kayak, ah ini gimana ya selanjutnya ya, gitu. Kan juga repot juga tuh ya, ntar cicilan kamu gimana ya. Jadi makanya semangat aja kalau misalnya memang kamu lagi ngerasa capek, istirahat. Dan juga banyak kan sekarang cara-cara biar nurunin stres. Kamu bisa ngopi, kamu bisa makan, kamu bisa cari pacar. Tapi kalau misalnya nggak dapet pacar, kamu yang nambah stres. Udah ya sahabat suara. Karena jam 10 juga aku sekalian pamit. Terima kasih buat sahabat suara yang udah dengerin dari tadi jam 8. Terima kasih juga buat Mas Danner nih ya, broadcaster operator kita yang udah nemenin dan juga ngebantuin tadi secara teknis. Kalau gitu aku Farman Hendra pamit dan nongkrong bareng. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
8: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
9: Teteh? Teteh siapa?
8: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.

0: rasanya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
1: Tijus!

101 FM Bandung.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: lihat trofi Piala Dunia, itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Gue hari Minggu sepedaan.
3: Itu sendirian tuh.
2: Sendirian.
3: Gue kaget banget ngeliat story-nya.
2: Awalnya itu gue sepedaan itu karena pengen sepedaan deh. Terus begitu keluar dari gang rumah itu gue mau belok kanan atau belok kiri ya. Gue kok mau keluar tapi mau kemana? Gue mau ke bawah atau mau ke atas? Akhirnya naik. Gue nggak tahu mau kemana. Udah naik. Terus gue kayak, aduh pengen ngopi lah. Ngopi di mana ya?
3: Oh iya.
2: Ngopi di Pikok aja di Ungaran. Gue buka, jepret, ternyata udah lewat 3-4 kilo gitu.
3: Jauh banget lo berarti naiknya itu. Udah hampir ke bawah itu ya berarti?
2: Enggak, belum.
3: Ada SS di sebelah kiri gak lo lihat?
2: Gak tahu, orang lo ngapain apa-apa.
3: Udah kurang-kurang itu berarti itu, sahabat suara.
2: Gue tuh sebenarnya itu udah ingetnya itu mau Pikok itu, penandanya adalah dealer Suzuki.
3: Gue gak terlalu ngerti itu.
2: Lah ada, gue ngeliat dealer Suzuki itu dia, kenapa gue bisa bablas sampai 3 kilo. Sampai akhirnya gue lewat dealer Suzuki, kok gak ada-ada ya. Harusnya sih ini udah, gue lihat di jam gue kan, harusnya itu cuman berapa kilo lagi, ini kenapa sampai sini? Gue lihat, iya udah lewat 3 kilo.
3: kayak kebablasan di tol Jakarta.
2: Mana lewatnya nanjak lagi.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wingscare.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
11: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good.

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Hmm, melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Trofi Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
3: Suara, siarannya live.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia? Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Bus, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh, teh siapa?
4: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, ticus. Huh?

0: rasanya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
8: Di sini, tempatnya suara warga Indonesia.
9: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Lilian Inji. Ibra Maulana Ibrahim, 23 tahun, mahasiswa salah satu kampus negeri di Semarang, ditangkap Polsek Ngalian atas kasus penggelapan 40 sepeda motor milik juniornya. Pelaku menyewa motor korban dengan iming-iming uang Rp80.000, namun kendaraan tersebut justru digadaikan senilai 6 hingga 12 juta rupiah per unit. Modus pelaku melibatkan perjanjian sewa lisan dan perpindahan lokasi kos untuk menghindari kejaran korban serta polisi. Tersangka dijerat pasal 486 KUHP dengan barang bukti sebanyak 40 motor digadaikan beserta STNK-nya. Putra Tri Ramadhani mencetak sejarah sebagai atlet Indonesia pertama nomor lead dan atlet Asia Tenggara pertama nomor non-disiplin speed yang meraih medali emas dalam ajang World Climbing Series Praha 2026. Pemanjat berjuluk Serondeng ini meraih 43 poin di final setelah berhasil mengungguli Neo Suzuki asal Jepang dan Jacob Schubert asal Austria. Atas pencapaian luar biasa ini, Universitas Muhammadiyah Surabaya tempatnya kuliah menyiapkan bonus khusus sebagai bentuk apresiasi berkat keberhasilannya mengharumkan nama bangsa. BTS resmi membuka presale tiket konser World Tour Arirang di Jakarta pada hari ini dari pukul 12.00 hingga 22.00 waktu Indonesia Barat khusus pemilik ARMY Membership. Sementara itu, penjualan tiket kategori General on Sale bagi masyarakat umum baru bisa dibuka pada 11 Juni pukul 12.00 waktu Indonesia Barat mendatang. Konser megah grup fenomenal asal Korea Selatan ini dijadwalkan berlangsung selama 2 hari berturut-turut, tepatnya pada tanggal 26 dan 27 Desember 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Lilian Inji. Dengerin terus 90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia.